Masih di Sepada bersama Deli Tambunan, teman bro 2. Waktu kita masih panjang sampai jam 9 nanti ya. Cuaca pagi hari ini agak mendung kalau dibandingkan dengan cuaca kemarin, teman bro 2. Kalau kemarin itu jam segini mataharinya sudah bersinar. Kalau sekarang nih masih agak gelap ya, kayak jam-jam 6-an gitu loh. Padahal udah masuk jam 7. Tapi mudah-mudahan dengan kondisi cuaca apapun, termasuk kalau misalnya nih nanti tiba-tiba hujan, kamu tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas kamu hari ini. Untuk yang sedang berolahraga di jalur SSA, hati-hati terus ya. Mudah-mudahan kamu bawa jas hujan. Biar nanti kalau tiba-tiba hujan tuh gak repot gitu. Ya sudah kalau begitu. Untuk yang sedang berolahraga, sedang sarapan, saya temenin yuk olahraga sama sarapannya dengan lagu-lagu enak lainnya. Sebentar lagi saya mau puterin lagunya Perunggu dengan Pikiran yang Matang, teman-teman.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu nih lagu dari Hozier with Too Sweet. Spesial untuk kamu di Spada. Edisi hari ini bersama saya Deli Tambunan sampai jam 9 nanti. Jangan pindahkan saluran kamu ya, temenin saya terus sampai selesai. Oke? Okay?

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa

2022, kamu tahu gak sih ada video yang viral nih? Ada video viral di mana di videonya itu memperlihatkan seekor monyet bersama gerombolannya ya mencuri handphone pemain golf di Sentul. Terus handphone itu dibawa ke atas pohon. Lucu banget sih. Untuk kita lucu ya, untuk yang punya handphonenya pasti sebel nih Tom Pro 2 ya. Gitu. Jadi monyet ini warnanya abu-abu ya. Terus dia membawa si handphone orang setelah dicuri itu terus naik ke atas pohon Tom Pro 2 ya. Terus terlihat nih jumlah orang yang diduga pemain golf berusaha menarik perhatian monyet supaya mengembalikan handphone tersebut, termasuk dengan bertepuk tangan. Tapi sampai akhir video, si monyetnya itu tetap kekeh megang handphone hitam milik pemain golf Tom Pro 2 ya. Ini dia nih, mesti hati-hati nih Tom Pro 2 ya. Sekarang di lapangan golf aja nih suka ada monyet, tapi emang kita nggak boleh kasar ke mereka ya, karena kan mereka itu punya habitat juga nih. Siapa tahu dulu habitatnya udah berubah menjadi lapangan golf, jadi dia ngerasa itu masih habitat dia, ya kan? Yang penting dijaga barang-barangnya, teman Pro 2 ya. Kalau diminta makan dikasih, jangan pelit-pelit ya.

Tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

Not Cute Anymore from Elite, teman bro dua ya. Kelihatannya cuacanya masih mendung. Awannya tebel sih, bukan mendung yang gelap mau hujan gitu ya teman bro dua ya. Awannya tebel, jadi ada potensi akan turun hujan nih seperti yang disampaikan oleh BMKG tadi pagi teman bro dua ya. Ya sudahlah, disyukuri aja ya kalau misalnya nanti tiba-tiba hujan. Anyway, saya punya informasi kalau misalnya piramida agung Giza di Mesir yang juga dikenal sebagai piramida agung Khufu ini kan berdiri lebih dari 4.600 tahun ya, bahkan mampu menghadapi atau mampu bertahan lah ya menghadapi gempa bumi dahsyat. Nah sekarang nih sebuah penelitian baru menjelaskan alasannya. Jadi katanya strukturnya itu tangguh banget terhadap getaran teman pro 2 ya. Jadi piramida ini tuh kehilangan sekitar 10 meter dari tinggi aslinya sejak dibangun pada kerajaan lama Mesir. Dan hal ini terjadi walaupun ya diguncang gempa kuat selama ribuan tahun ya, termasuk gempa magnitudo 6,8 yang melanda selatan Kairo di tahun 1847 dan juga gempa magnitudo 5,9 di tahun 1992 yang meruntuhkan beberapa batu di bagian puncaknya. Nah, studi baru mengenai getaran di seluruh struktur piramida nunjukin nih kalau misalnya fitur-fitur arsitektur tertentu kayak misalnya rangkaian ruangan yang dikenal sebagai ruang pelepas tekanan di atas ruangan Firaun Khufu disemayamkan, ini punya fungsi. Fungsinya itu meredam pergerakan seismik ke arah puncak struktur. Jadi nih intinya tahun pro 2 ya. Para peneliti ini menemukan kalau misalnya teknologi di dunia arsitek pada masa itu sudah canggih banget. Mereka sudah menyiapkan beberapa hal ya demi mencegah runtuhnya si piramida ini kalau misalnya ada gempa besar. Gila ya, zaman itu teman pro 2 udah kepikiran tuh manusia tuh. Emang manusia tuh hebat bener ya. Ya sudah kalau begitu, teman pro 2 masih banyak nih informasi yang mau saya bagi dan juga lagu-lagu enak yang mau saya puterin ya. Tapi sebelum saya puterin lagi lagu enak, wah, ini ada sumber semangat saya. Ada ibu saya, ada mamah Tatu yang baru saja memberikan semangat, katanya semangat siarannya. Terima kasih mamahku tercinta ya. Yang lagi mendengarkan sama siapa aja nih hari ini? Tedina, kamu ke. Oh, ada yang sedang berulang tahun. Teona, wah, sehat-sehat, panjang umur, berkah bahagia ya. Mudah-mudahan happy-happy terus. Amin ya robbal alamin. Selamat ulang tahun. Kalau saya nyanyiin jadi gak enak ya. Ada siapa lagi kah di rumah? Nah, mudah-mudahan semuanya sehat dan semoga semuanya udah pada sarapan ya. Ya sudah kalau begitu teman Pro 2, nanti saya bakal kasih lagi info ke kamu. Jangan kemana-mana.

Kamu berdua pernah gak sih kamu ngidam makanan tertentu doang gitu loh? Kayak misalnya nih, saya itu kemarin sempat ngidam bubur ayam gitu misalnya. Gak pengen tuh makan yang lain tuh, seperti yang gak selera. Yang namanya ngidam makanan tertentu sering dianggap keinginan sesaat ya. Padahal nih, kalau misalnya kamu sering mengalami ngidam makanan tertentu, ini bisa berkaitan dengan kondisi tubuh maupun pola hidup sehari-hari. Jadi katanya nih, keinginan makan sesuatu hingga ngemil makanan tertentu sebenarnya bukan hal yang aneh. Tapi ya, kalau misalnya dilihat dari sisi ilmiahnya, ngidam makanan itu bisa dipicu karena pola atau gaya hidup sehari-hari kita. Mulai dari kurang tidur, stres, apalagi dehidrasi, sampai diet ketat ya, itu bisa mempengaruhi muncul craving makanan tertentu. Maka dari itu nih teman berdua ya, rasa ingin makan sesuatu secara tiba-tiba ini gak selalu muncul tanpa alasan. Nah, tapi walaupun seperti itu, para ahli kesehatan menjelaskan kalau misalnya ngidam bukan acuan untuk mendiagnosis kondisi tubuh, tapi untuk memahami pola craving atau ngidam tetap bisa membantu seseorang lebih peka nih terhadap kondisi tubuhnya sendiri. Gitu teman-teman.

That was coming from T5 Big Family with One in a Million, teman Pro 2 ya. Jadi T5 ini kan sudah mulai terpecah-pecah nih personilnya. Nah akhirnya mereka kumpulin lagi, terus mereka keluarin lah single tadi tuh ya, si One in a Million itu, teman Pro 2. Mudah-mudahan happy, dan lagu itu nganterin kita ke jam 8. Kita sudah masuk di 1 jam terakhir, saya nemenin kamu di Spada on Saturday ini, teman Pro 2. Karena perlu saya informasikan, di jam 9 nanti kita bakal bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Trainer. Jadi saya hanya sampai jam 9 ya, teman Pro 2 ya. It's okay, karena saya juga masih punya beberapa info yang mau saya bagi, dan lagu-lagu enak pastinya dong yang sudah saya pilihkan untuk kamu. Sebentar lagi nih saya mau puterin lagunya Edgy Taff dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, teman Pro 2, bakal saya play sebentar lagi.

Tapi sabar ya, lagunya bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu nih lagu yang lagi happening. Ada NPD dengan Sempurnanya Aku. So enjoy dengerin lagunya, ini lagunya fun banget nih. Mudah-mudahan bisa menularkan energi positif ke kamu juga, teman Pro 2 ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua, untuk kamu yang suka dengan balap motor ya, mungkin tahu nih kalau misalnya salah satu bintang MotoGP, Alex Marquez, ini mengalami kecelakaan pada saat di Catalunya, ya kan? Nah, akibat itu nih, dia itu si bahunya itu lumayan parah nih cederanya, sehingga harus dioperasi, teman berdua ya. Dan nantinya Alex Marquez dipastikan absen di MotoGP Italia dan juga Hungaria. Gitu, dan sudah dikonfirmasi oleh tim BK8 Gresini Racing ya, teman Pro 2. Dimana Marquez salah menghitung kecepatan saat mengejar Pedro Acosta di lintasan. Terus si motornya itu nabrak ya. Terus Marquez jatuh ke gravel dan ban Acostanya meledak. Setelah melalui pemeriksaan, Marquez diharuskan menjalani operasi tulang bahu. Akibatnya Marquez harus absen nih di 2 GP yaitu Italia dan juga Hungaria selama 2 pekan ini, teman Pro 2. Gitu. Tapi emang ngeri ya, untungnya nggak kenapa-napa gitu maksudnya. Kalau misalnya kamu lihat kecelakaan itu motornya sampai hancur lebur gitu loh, teman Pro 2. Ih, serem banget pokoknya kalau lihat balapan motor tuh ya. Makanya saya tuh nggak bisa kebut-kebutan tuh. Khawatir terus bawaannya. Nah, untuk kamu juga, teman Pro 2 yang suka berkendara motor, nggak usah kebut-kebutan ya. Kalau emang agak-agak terlambat, mendingan terlambat deh daripada kenapa-napa, oke? Okay?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih biar mental tetap sehat? Cukup istirahat, jangan terlalu memaksakan diri. Cerita sama orang terpercaya biar pikiran gak numpuk. Lakukan hal yang bikin bahagia sekecil apapun itu. Kurangi main medsos berlebihan. Dan kasih waktu buat diri sendiri.

Teman berdua, meninggalkan teh manis dipercaya bisa mencegah diabetes ya. Tapi pada faktanya, seorang dokter malah bilang hal itu nggak terlalu optimal. Nah, kok bisa begitu? Jadi nih, banyak orang mulai mengganti asupan teh manis dengan teh tanpa gula demi menjaga kesehatan dan menghindari diabetes. Nah, kebiasaan ini tuh dipercaya banyak orang menjadi pilihan yang lebih baik. Tapi seorang dokter ngungkapin hal itu nggak punya pengaruh cukup signifikan, teman Pro 2 ya. Seperti yang kita ambil informasinya dari Times of India, diabetes itu dipengaruhi oleh banyak faktor lain ya. Ada dokter Sheila Sheikh dari Saifi Hospital Mumbai, India yang bilang kalau diabetes itu nggak cuma dipengaruhi oleh konsumsi gula semata. Mengurangi gula dalam teh memang bisa membantu menekan asupan kalori dan gula harian. Tapi risiko diabetes tetap bisa muncul kalau pola hidup secara keseluruhan masih buruk, teman Pro 2 ya. Karena menurut dia nih, banyak anak-anak muda

Ya nggak cuman kurangin gulanya, tapi juga gaya hidupnya nomor 2 ya. Tidur cukup menurut saya itu menjadi salah satu faktor yang penting juga nih untuk mencegah diabetes.

Nomor dua, yang namanya weekend seperti sekarang ini bukan hanya waktu untuk tidur seharian ya, tapi momen penting nih untuk memulihkan diri secara menyeluruh. Dimana mengisi ulang energi dengan cara yang tepat, ini bisa membantu meningkatkan produktivitas dan menjaga kesehatan mental kamu nih untuk kembali beraktivitas di hari Seninnya gitu. Nah, salah satu cara sederhana yang bisa kamu lakukan kayak misalnya nonton film, baca buku ya, atau sekedar berjalan santai di luar rumah. Nah, aktivitas seperti ini tuh walaupun ringan tapi terbukti mampu nih memberikan efek relaksasi tanpa menambah beban pikiran. Jadi jangan cuma rebahan doang teman-teman berdua, tapi lakukan sesuatulah ya biar kamu tetap produktif, oke? Okay?

Nomor 2, sampai di sini dulu ya kebersamaan kita di Sepada untuk edisi hari ini. Tapi jangan khawatir, besok saya bakal balik lagi untuk nemenin kamu. Besok. Hari ini juga deng, jam 10 saya bakal balik lagi. Aduh, hampir skip saya. Hari ini di jam 10 saya bakal balik lagi untuk nemenin kamu di Aksi Kita Sapa Bumi ya. Tapi sepadanya saya sudahi di sini dulu dan kita akan bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Music Planner, teman Pro 2. Oke? Kalau begitu, selamat mendengarkan Music Planner dan tungguin saya balik lagi di jam 10 nanti.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepada, selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Musicpreneur. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo gak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkad sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Musicpreneur di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi, Pak Rio. Apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Nyape. Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya. Hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial
1: jauh-jauh
0: banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Dan rame ada 3 orang. Oke, Mas Rio. Kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Budman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang nggak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Rang, Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam kenal. Salam kenal semuanya, saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh asetnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar. Dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai executive producer-nya yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan. Dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya kurang satu.
1: Oh iya.
2: Maksudnya ya, jadi bingung. Ya, saya Irang Arkat, sehat-sehat semua. Gimana di sana? Di studio aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Yang pertama lah kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang lah boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau project terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin project ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu project ini?
4: Kayak dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan tak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan deh. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Okay. Enam yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi DIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Rani.
0: Iren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih inget gak? Waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih.
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi nih dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita, gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Irang, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya yeah. gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Doli Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi gayung bersambut di sampai sekarang. Bang Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Punya air lagu ini bagus.
0: Banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Jadi itu yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai jadi generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga jadi, tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu menjadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelekat estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalu ya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: yang generasi berikutnya
2: memegang yang tongkat estafet ini itu mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Setuju keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak, waktu pertama kali diajak gitu?
3: Red, semuanya nasionalis sekali.
2: Itu
3: awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu okay. Kan? Oh, iya anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang yang waktu itu ya? Pokoknya gitu lah. Terus sampai akhirnya.
4: Iya, betul. Nunggu dua.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini, yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua, seluruh Indonesia mungkin dulu udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget. Apalagi dulu kan pengennya, dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya, seneng banget.
0: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Okay. Wah. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget. Keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita, kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: FM Seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada, dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
2: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
1: Oke.
2: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
1: Okay. Gitu.
2: Nah makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
1: Yeah.
2: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa

0: manusia-manusia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah, kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
1: badan mereka gitu.
0: Pengen ya? Kayak kita.
1: Biar sawo matang juga.
0: Biar sawo matang gitu. Yeah, nah, yeah. Terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka? Orang mereka aja pengen kayak kita gitu yeah. Ya. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya. Terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah, kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
1: Okay.
0: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah, jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah, dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah, sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
1: Oke. Okay.
0: Suka ke Korea-Koreaan.
1: Yeah.
0: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
0: Yeah. Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
1: Yep.
0: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat gitu ya. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan pesan yang terakhir adalah kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah seperti itu. Kira-kira itulah pesannya.
1: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesianya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
0: Setuju.
1: Itu
0: setuju. Harus begitu.
1: Ya. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampaikan sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia.
1: Hmm.
2: Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
1: Oke.
2: Okay. Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah
1: kurang
2: yang
1: lebih,
2: aku dapat dari lagu ini.
1: Kurang gitu. Lebih sama
2: semangatnya.
1: Setuju.
2: Yes, benar.
1: Nah, tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
3: Ya, kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu loh. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia tuh kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya, itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi apa? Bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan, tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh, bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri, tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara sadar dari lagu itu.
1: Oke. Setuju juga. Terus
2: ada tambahan.
1: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
1: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget itu. Berarti, makasih Bang Doli.
1: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.
2: Iya Bang.
1: Tapi berarti itu tadi kan katanya gak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah, berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Iya, kayaknya emang jodohnya jodohnya emang begitu ya. Pas
2: banget ya. Ini kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget.
3: Iya. Secara mengeksplornya, kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun, apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya, improvisasinya gitu.
1: Oke, ini teman berdua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih,
3: berdua.
1: Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin aku live ya.
1: Oh iya.
2: Live sekarang. Oke. 15 menit lagi.
3: Oke, nanti. Wah,
2: dadah.
3: Dadah,
2: sukses.
3: Iya.
1: Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya, ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman berdua.
0: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
1: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class, tulisan dari Bang Doli.

0: 2002 keren banget ya.
1: Ya.
0: Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan masihnya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
2: Ah, kalau itu urusan pahit. Ya kan? Kita suka nulis-nulis aja.
0: Okay. Nah,
2: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya, gitu.
0: Oh, emang multi genre. Jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
2: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh atau Bang Irang, bebas.
2: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
2: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
1: Amin, amin.
2: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
3: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Pak Nuri tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: okay. mau saya sampaikan. Oke, terima kasih. Dan terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yeah. dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana Mas?
2: Davi.
0: Ya.
2: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5, 6, 7 sampai 8.
0: Nah.
2: Oh, iya.
0: Nah,
2: iya.
0: Oh, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
2: Satu-satu.
0: Oh iya.
2: Satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan nomor 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
2: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke, okay, oke.
2: Kita waktu merayakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
2: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus.
2: Ini
0: eksklusif ya, nih, cuman di sini nih teman berdua ya.
1: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman berdua pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
2: Ada Sinergi Indonesia terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke.
2: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
2: Jadi 80 tahun, ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
2: Awal pertama kali, tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Ah,
2: jadi okay. Untuk khusus album ini, medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain ada Sinergi for Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
0: Oke. Okay.
2: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
3: Motor ya. Apa aja. Ya tiga aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
3: Okay. Tinggal dikasih 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
1: follow Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
3: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari
1: terima
0: ini
1: pasti
0: sekali lagi.
2: Sama-sama.
0: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
1: Iya, ini sangat menarik sekali terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
2: Namanya juga ada bagus tuh Nada
1: Bumi.
2: Bumi Indonesia luar biasa
1: ya,
2: sangat
1: itu.
2: Indonesia
3: Nada Bumi
1: ya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
2: Amin.
1: Terima kasih.
2: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Pro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
2: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
3: Terima kasih, Rio, Bang Doli,
1: Davi. Ya, thank you.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor, teman Produe. Balik lagi bersama saya Deli Tambunan. Kali ini kalau hari Sabtu kita punya aksi Kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, dan saya tidak sendirian.
2: Seperti biasa, berduaan. Selamat pagi.
1: Dulu, tadi kenapa pagi siang? Namanya juga santap siang.
2: Santap siang. Udah ingatnya makan, Del. Kenapa lari?
1: Bisa ya, abis lari itu gak ada istirahatnya, langsung ngegaring gitu tuh bisa ya? Yeah. Memang sudah mendarah daging kayaknya.
2: Lari-lari karena udah mendengar lagu Indonesia Raya.
1: Oke.
2: Gimana kabar teman berdua hari ini tanggal berapa sekarang? 23 ya?
1: Gak usah disebutin tanggal, biar bisa diriran. Kalau lagi di luar kota Anda.
2: Oh iya. Gak ini sih, kali ini gak usah diriran ya. Tapi hari Sabtu ketemu lagi di
1: Anda ini. Kadang Anda tuh tidak sadar Anda sibuk. Mas.
2: Oh iya. Tapi salah satu caranya memang begitu ya. Kita enggak usah nyebut tanggal ya.
1: Betul.
2: Jadi hari aja. Ini hari Sabtu, teman berdua kita mau lagi di asik ya. Asik Kita Sapa Bumi. Nah, hari ini kita mau ngomong apa, Del?
1: Ngomongin iklim. Udah lama nih.
2: Tapi kemarin juga kita ngomong iklim tau.
1: Emang iya?
2: Iya. Yang kapan hari kemarin terakhir minggu lalu kita ngobrol perubahan iklim juga.
1: Emang iya?
2: Iya. Makanya kalau ginkgo biloba diminum itu tanda-tanda sudah tua Anda. Jangan menuding orang lain yang tua gitu ya.
1: Enggak ada yang menuding orang lain
2: tidak,
1: tua.
2: Tidak, ciri-ciri orang tua itu biasanya ya.
1: Kalian sabar ya, tiap Sabtu kita berantem gini kok. Serius. Karena kadang-kadang yang tua tidak mau merasa tua, terus ngetua-tuain yang muda.
2: Iya, dan yang kan, muda suka sok tua, itu problem tuh.
1: Kan kayaknya menyedihkan gitu ya. Dipaksa-paksa orang masih muda dibilang tua gitu, supaya sama dengan dia.
2: Aduh. Iya, minggu lalu kita juga ngomong soal perubahan iklim. Tapi minggu lalu itu di aksinya ini teman-teman dari Nara Green.
1: Oh iya.
2: Itu mereka melakukan aksi edukasi kan. Aksi di lapangan. Nah, minggu ini teman-teman dua kita mau ngomong agak serius, Del. Serius.
1: Terserah.
2: Iya, kita mau ngomongnya agak serius itu teman-teman dua karena tema kali ini adalah
1: apa?
2: Coba. Dia gak ingat.
1: Ingat ancaman nyata di balik stres iklim penjaga pangan.
2: Nah, jadi kita mau.
1: Oh, jadi ini ada hubungannya sama iklim sama pangan juga.
2: Sama dampak yang diterima oleh penjaga pangan itu kan petani, nelayan, pekebun, peternak betul, betul. Ya. Jadi teman-teman dua kita akan ngomongin itu sebenarnya apa sih dampak. Mungkin tidak di konteks produksi ya. Kalau selama ini kita bilang perubahan iklim udah umum lah itu ya. Nurunin produksi, nurunin pendapatan gitu. Tapi kita agak spesifik, Del. Sebenarnya dua minggu lalu kita sempat bahas ini sedikit. Soal dampak perubahan iklim pada kesehatan. Minggu lalu itu ada teman di Darmaga, lupa saya namanya, pendengar kita. Dia bilang, iya kalau malam gak bisa tidur dia. Makin gerah. Terus karena kamu kan kewarasan. Waktu itu statement juga, dan ingat gak Del? Iya, aku juga gak bisa tidur. Jadi Delit sering tidak bisa tidur teman berdua. Karena memang jam 6 maghrib, jadi dia memang belum waktunya tidur. Bilangnya gak bisa tidur.
1: Gimana?
2: Iya, statementnya gitu kan.
1: Bingung kan? Gak ada yang sebut kayak gitu, gak, sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah, wallahi ya. Gak ada sebut kayak gitu, jadi ya memang pure tujuannya dia pengen ngelawak.
2: Iya.
1: Jadi tolong
2: ya. Coba tolong.
1: Ya, walaupun gak masuk, hargailah.
2: Iya. Paling gak ketawa kak, atau tepuk tangan gitu ya, menyembahkan gitu ya.
1: Aku lihat muka mereka bingung ya. Apa nih? Gak mesti ketawa atau gimana nih?
2: Iya. Kita kan ngomongin teman berdua, kita kan ngomong pendalaman ya. Dari dua minggu lalu sebenarnya kita sempat spill sedikit soal dampak perubahan iklim pada aspek kesehatan. Ini jarang yang dibahas nih. Terutama pada petani, kita juga sendiri sama ya. Di kota waktu itu juga banyak ya teman berdua yang respon, ngirim WA juga. Kalau akhir-akhir ini susah tidur, kemudian lebih gampang stres dan seterusnya. Nah, kita akan coba lihat. Kebetulan kita hari ini menghadirkan teman-teman dari Lapor Iklim. Kalau biasanya ada Lapor Pak gitu ya, atau Halo Dek gitu kan. Ini
1: Lapor MBG belum nih.
2: Oh, Lapor MBG ya.
1: Ini. Adanya Pantau MBG. Tolong dong, lagi dong Pantau MBG.
2: Iya, gitu. Kayaknya agak takut-takut tuh.
1: Kenapa mesti takut?
2: Iya, itulah masalahnya. Oke, ini kita ada teman-teman Lapor Iklim, Del.
1: Ya.
2: Tapi sebelum jauh lebih apa lebih jauh kenalan dengan teman-teman. Mungkin bagi teman-teman Pro 2 ini boleh juga nanti cerita ya. Sebenarnya apa sih yang nanti kita obrolkan, bisa testimoni juga.
1: Betul.
2: Apakah teman-teman juga mengalami hal yang sama ya? Ada banyak hal saya kira yang akan diutarakan oleh teman-teman lapor iklim. Jangan lupa ya, seperti biasa WA. Kalau perasa gini deh, atau pertanyaan satu nih buat mancing teman Pro 2 nih DL. Perasaanmu dalam kurun sebulan ini gimana?
1: Wah.
2: Kaitannya sama suhu ya, misalnya karena suhunya panas itu apa apa ngerasa lebih gelisah, lebih stres kayak gitu, misalnya ya.
1: Bisa ceritain lah ya.
2: Bisa ceritain ya, karena saya Deli kan kemarin sempat curhat ke saya juga teman berdua ya.
1: Ingat ya.
2: Apa tuh?
1: Ingat ya, nggak pernah nih. Ini semua kalangannya beliau, tujuannya untuk melawak. Oh,
3: iya. Oke. Okay. Kita siap-siap ya.
1: Oke. Okay. Oke, lanjut tadi Mas.
2: Iya.
1: Ayo lanjut.
2: Iya, iya.
1: Jadi saya curhat.
2: Iya, kan lu ngerasa siaran makin ini sampai tambah mau tambah AC kan tadinya 2 kan. Iya kan? Saking mulai panas di studio teman berdua.
1: Oke, okay, terus
2: tapi saya enggak disetujui kan.
1: Asik.
2: Tapi memang di cuaca makin enggak menentu lah ya. Itu yang mungkin satu hal yang kita rasakan. Oke.
1: Okay. Nah, di sini sudah ada teman-teman dari Lapor Iklim nomor 2. Di sini sudah ada Kakak Gina Puspita dan juga
3: benar
1: ya. Gina sama Kakak Fajar Sanintan.
2: Ya, mohon maaf ya kalau udah tua itu kadang baca juga salah.
1: Jadi, ya, benar kan?
3: Benar kok, benar. Okay. Jangan salah, ini jangan Mas
2: ya, Fajar. Ke Fajar boleh kenalan dulu deh, bener nggak namanya tuh?
3: Benar.
2: Ini Kak Fajar ya?
3: Mbak Fajar.
2: Sorry. Soalnya
1: oh, kalau juga, kakak bisa jadi sakanya cowok juga.
2: Iya, okay. Karena Fajar dia.
1: Mbak Fajar sama Gina. Mbak Gina.
2: Ya, Gina ya. Itu lapor iklim.
3: Iya betul.
2: Boleh cerita nggak? Kalau tadi Deli bilang lapor polisi, apalagi dia lapor
1: Pak Fajar. Lapor Pak. Nggak bilang polisi lapor Pak. Nanti ada yang ada tukang bakso.
2: Lapor Pak, lapor pajak kan. Kok iklim yang lapor iklim yang ngelapor iklimnya? Lapor, kami sudah panas atau seperti apa?
1: Apa sih lapor iklim itu?
3: Biar jadi tahu. Lapor iklim itu adalah kita tuh pertamanya lahir karena keprihatinan terhadap dampak krisis iklim yang tidak melibatkan masyarakat.
1: Betul. Dampak dari krisis iklim yang
3: tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
1: Ya.
2: Misalnya contoh misalnya.
3: Contohnya kayak gagal panen, tapi masyarakat malah tidak diberi bantuan sesuai dengan krisisnya di sana.
1: Emang iya?
3: Iya.
1: Sering terjadi kayak begitu ya?
3: Sering, bahkan krisis, kayak ada sampah laporan gitu ya.
1: Kalianlah yang menerima laporan itu.
4: Iya, jadi intinya kayak kita pengen mendokumentasikan laporan-laporan warga secara tertulisnya gitu dari kitanya.
1: Oke.
4: Gitu. Jadi ada kita tuh punya platform.
2: Oke.
4: Namanya lapor
3: Citizen Reporting.
4: Ya.
2: Apa?
3: Citizen Reporting Chatbot. Citizen warga.
2: Oh, saya dengar Citi. Ini Citizen ya.
4: Citizen.
1: Mau diterusin tuh tadinya sama dia.
3: Cuman
1: dia enggak enak. Jadi kan masih serius kan ngobrolannya.
2: Citizen Reporting Chatbot. Apa tadi?
3: Citizen Reporting Chatbot.
2: Reporting Chatbot. Jadi kayak teman-teman sebenarnya jadi kayak pengen jadi apa bucket gitu ya. Jadi kayak penampung dari banyak reporting. Nanti teman-teman neruskan ke pihak yang berkepentingan ya.
3: Iya, kita kayak nexus gitu.
2: Oke. Menarik deh. Karena tadi ya mungkin kalau petani agak ini ya teman berdua, kadang-kadang kita juga susah deh kalau mau report tuh ke siapa gitu. Apalagi kalau petani yang mohon maaf ya, kalau di kota mungkin akses informasi di apa itu lebih mudah ya. Kalau petani aku gagal panen nih. Ini bisa masuk asuransi enggak, bisa diganti enggak gitu. Oh, kami kebanjiran. Itu sulit kadang-kadang ya channelnya. Teman-teman menyediakan kanal itu ya?
4: Iya.
1: Oke.
4: Kanal itu bisa diaksesnya via WhatsApp.
1: Lebih mudah berarti.
3: Iya, semuanya bisa.
1: Sejak kapan sih si lapor iklim ini?
3: Dari Agustus 2024. Kita baru.
4: Masih
3: tapi
4: baru.
3: Kita sudah menerima banyak laporan.
4: Berapa jar kemarin terakhir?
3: 760.
2: Ya. 760 dari seluruh Indonesia.
3: Iya, dari seluruh Indonesia.
2: Basisnya WhatsApp karena lebih. Kenapa menggunakan WhatsApp?
4: Biar lebih mudah dijangkau sama seluruh elemen masyarakat aja sih.
2: Terutama gitu. Mungkin petani ya.
4: Iya.
2: Kenapa nggak pikir aplikasi atau belum sampai ke sana?
4: Sebenarnya kita tuh ada dashboardnya juga, jadi hasil dari WhatsAppnya itu bisa dilihat di dashboard di web kita, web lapor iklim.
1: Jadi, mungkin malah lebih gampang kali mas kalau pakai WhatsApp. Iya. Yang penting nanti dashboardnya
4: nanti diolahnya itu diolahnya. Kita based on data dari WhatsApp tersebut.
2: Karena juga kadang-kadang kalau petani ya mau buka pak buka www.apa gitu kan. Ya mungkin sesuatu yang agak sulit ya. Tapi kalau WhatsApp kan sekarang udah umum ya.
3: Iya.
2: Zaman dulu sih ingat SMS ya?
1: Ingat.
2: Ya kan?
1: 340 perak.
2: Iya.
4: Oh, masih SMS per karakter.
2: Iya, kalau dulu apa itu namanya? Request lagu ke RRI itu pakai SMS kan. Hmm. Sekarang udah WhatsApp ya.
1: Betul.
2: Iya, transparansi. Nah, 700 bukan angka yang sedikit ya. Jadi teman-teman mengajak semua orang untuk reporting gitu ya.
4: Iya.
2: Itu kalau nge WhatsApp di lapor iklim itu gimana? Cuma saya daily kepanasan di Bogor gitu atau gimana biasanya? Yang muncul pesan dari
3: Pesan yang muncul tuh biasanya kayak ada harapannya, terus kita juga mengumpulkan apakah sudah ada solusi dari pemerintah atau belum gitu. Jadi kalau misalkan sudah ada solusi ya kita misalkan kayak monitoring gitu. Terus kalau misalkan belum ada solusi, kita himpun topik-topik mana aja yang belum ada solusinya. Kayak misalkan di daerah timur itu kan masalah sampah banyak ya. Terus ternyata setelah melihat 2 tahun ini ternyata ada 2 sisi. Dari sisi masyarakatnya ternyata mereka belum paham dan mengenal krisis iklim. Terus yang kedua, belum ada tempat pembuangan sampahnya.
1: Oke, berarti kalian tuh ada tanggung jawab untuk mengedukasi juga ya terhadap masyarakat yang belum paham akan hal itu.
2: Tapi menarik ya, karena seringkali kan kalau di banyak tamu kita teman-teman tuh ada fenomena ya soal sampah, soal apa gitu. Mereka memang langsung ngambil tindakan. Misalnya yang kemarin ya teman-teman di Ragdin itu kan pungut sampah, ada aksi nanam segala macam. Tapi teman-teman justru main lebih di level tengah ya meso kan, jadi jembatan gitu.
4: Iya betul.
2: Dan yang report itu siapa? Boleh siapapun.
4: Siapapun boleh.
2: Tidak hanya petani nelayan.
4: Iya boleh siapapun semuanya. Dan kebetulan kita juga ada koordinator wilayahnya juga di beberapa daerah. Ada di NTT, kemudian ada di Sulawesi, Kalimantan Timur, Semarang ya betul.
2: Si koordinator ini fungsinya apa dia?
4: Dia yang lapor-lapor terkait perubahan iklim di sekitar dan juga ngajak orang-orang di sekitar mereka.
1: Termasuk memonitoring tadi. Misalnya belum ada.
4: Iya, jadi setidaknya pasti mereka akan melapor setiap minggunya tentang ini di sekitarku ada apa ya, gitu dia lapor.
2: Tetap di luar koordinator tetap publik juga bisa boleh kan?
4: Boleh.
2: Jadi kayak misalnya Deli atau saya gitu atau teman-teman SMA gitu itu boleh juga
4: siapapun.
2: Oke. Nah ini teman produk menarik nih semuanya. Nanti coba kita spill ya. Kayak gimana mekanisme apa itu reportingnya segala macam ya. Kalau boleh tahu lapor iklim ini punya siapa? Punya perusahaan kah? Punya perguruan tinggi, perorangan?
4: Kita punya under yayasan sih sebetulnya. Okay. Kita jadi NGO di under yayasan sekarang ini namanya Suara Sains Terbuka.
1: Suara Sains Terbuka.
4: Ya, betul.
1: Berarti sebelumnya sudah ada juga nih yang badan-badan seperti ini sebelum lapor iklim.
4: Banyak juga ya.
2: Terus apa yang membedakan dengan yang lama tuh? Yang lain maksudnya?
3: Oh, kalau untuk membedakan kita itu Nexus. Salah satunya adalah Nexus dan kedua kita mengajak warga untuk berpartisipasi. Jadi kalau berbicara soal krisis iklim itu kan kayak agak rumit ya bahasanya. Ada bahasa-bahasa yang kurang dipahami. Nah, kita tuh menjembatani untuk memberikan bahasa yang simple. Nah, kebetulan kita kemarin tanggal berapa ya? Tanggal waktu di Makassar kita baru aja launching portal website Iklim Kita.
1: Iklim Kita website-nya tuh.
3: Masyarakat boleh berbagi cerita mitigasi, upaya mitigasi, solusi-solusi. Jadi kita enggak hanya menerima tentang
2: laporan
3: yang buruk-buruk, tapi kita juga menerima laporan yang baik-baik kayak misalnya panen raya atau mitigasi-mitigasi dan adaptasi mereka. Itu bisa dilaporkan dan berbagi cerita di sana.
1: Tapi banyak juga yang baik-baik seperti itu kabar yang datang ke kalian.
4: Maksudnya lebih banyak
2: yang keluhannya ketimbang
3: banyak keluhannya dibandingkan gitu ya. Solusi.
1: Nah, kalau misalnya nih ceritanya nih, simulasinya saya melapor tentang kondisi saya sebagai petani misalnya. Terus kan kalian menerima terus melakukan monitoring gitu. Diteruskannya ke pihak-pihak mana? Dari tingkat desa atau langsung ke pusat biasanya?
3: Kalau saat ini tuh kita sudah pernah melakukan menulis white paper ya. Ada white paper petani dan nelayan. Terus kalau yang di ekspedisi sekarang ini nanti kita juga akan membuat white paper juga. Dan itu nanti kita diseminasikan ke pemerintah. Bahkan kalau yang di ekspedisi kemarin kita tuh juga menjembatani antara keluhan masyarakat nelayan dan dinas-dinas terkait.
4: Jadi kita mempertemukannya.
1: Entah
4: dari pihak pemerintah bahkan ada CSO-CSO setempatnya juga kita pertemukan di situ.
1: Pernah ditanya nggak kenapa pemerintah tuh katanya saya lihat-lihat di media justru jarang tahu terkait dengan kondisi seperti itu.
2: Maksudnya sehingga pernah nanya ke pemerintahnya?
1: Iya maksudnya pernah nggak sih kalian mempertanyakan Pak tahu nggak Pak kalau kondisi kayak gini
4: Ya, contohnya mungkin kemarin ya.
1: Pernah terjadi
4: itu. FGD kemarin langsung didiskusikan secara langsung bahkan.
1: Akhirnya jadi tahu mereka.
2: Okay. Jadi kalian ngumpulin data, ada reporting terus diolah jadi data atau bahkan riset terus diolah terus akhirnya didialogkan dengan pemerintah.
4: Ya, ya.
1: Pemerintah itu emang nggak punya ya divisi khusus buat kayak gitu-gitu. Kalian pernah nanya
2: pemerintah mana dulu? Pemerintah mana?
1: Ya nggak tahu, pemerintah desa kayak pemerintah
2: nggak,
1: provinsi misalnya.
2: Indonesia atau non Indonesia?
1: Konoha. Soalnya. Ya berarti kan adanya kalian membantu ya,
4: iya,
1: untuk mereka membantu. Akhirnya bisa melakukan eksekusi begitu ya.
2: Iya, sebenarnya ada part dari government mungkin yang punya kewajiban.
1: Iya
2: itu
1: kan,
2: ya,
1: harusnya ya. Ditindaklanjuti nggak sih laporan-laporan kayak gitu sama mereka setelah kalian kasih datanya gitu? Biasanya
4: contoh mungkin kita ngambil yang kemarin aja kali ya. Jadi kita tuh abis melakukan ekspedisi survei petani dan nelayan terkait perubahan iklim. Ya contohnya terkait ada keluhan mereka cuaca semakin panas. Gitu kan, kita juga ada kemarin tuh ada Dinkes yang hadir dan ternyata sekarang setelah mereka ada diskusi dengan petani dan nelayan kemarin, jadi baru mau membentuk terkait diskusi tentang panas nih seperti apa ya mitigasi ke depan kedepannya.
2: Jadi mereka langsung hidup, ada ini apa rencana aksi di mereka di dinasnya ya.
1: Minimal kan menarik. Jadinya ada aktivasi ya, ya dari yang dilakukan sama teman-teman lapor dan iklim.
4: Jadi kita kolaborasi
1: ya, juga kan, ya. Good kalau begitu.
2: Tapi kenapa namanya lapor ya?
1: Iya ada sejarahnya kan namanya lapor.
2: Kenapa lapor iklim? Bukan lapar iklim gitu.
3: Karena warganya yang melapor, dia melapor ke kita.
1: Karena memang tujuannya dibikin supaya mereka bisa laporan gitu ya.
2: Iya. Karena tadi ya mungkin problemnya selama ini nggak ada kanalnya ya, nggak ada saluran orang gimana mau mengutarakan lapor gitu ya. Nah teman-teman menarik nih, ada Kak Gina sama Kak Fajar, jadi teman-teman juga boleh nanti tanya, eksplorasi beliau jawab atau berbagi pengalaman ya. Selama ini kalau lapor kemana? Guru BPK, ke Pak RT atau kemana ketika terjadi perubahan iklim yang dirasakan oleh teman-teman ya? Kalau Deli itu biasanya ke tetangganya kebetulan Pak RW. Dia selalu laporan kalau itu.
4: Ngarang lagi enggak, Mas?
2: Enggak, dia betul. Di Yasmin, dia
1: enggak. Enggak, aku diam aja kan. Kalian paham lah kalau aku diam aja ya kan. Kan enggak ada kerjaan juga cuma. Saya ke Pak RW.
2: Enggak, misalnya suhu panas kan bisa lapor, Pak, bikin naungan di jalan depan rumah itu loh yang komplekmu kan. Itu maksudnya dia.
1: Ya. Sampai jauh itu kayak hidup kita mendingan cari yang lain. Udah ngurusin Pak, bikin kanopi dong Pak.
2: Kan panas, tapi
1: pulang ngerasa ke rumah kalau panas pulang.
2: Ya enggak, tapi benar aja. Di rumah ngerasa lebih panas ya?
1: Iya jelas. Hah? Jelas.
2: Lu ngapain kalau panas di rumah?
1: Kalau panas di rumah berenang dong.
2: Berenang ya?
1: Berenang lah sambil dikasih makan wortel sama orang.
4: Satu akar.
2: Padahal dikasih lingkaran api itu aja enggak? Ada kawat, dibakar api, loncat gitu dia begitu misalnya.
3: Aduh, bisa jadi.
1: Ya akhirnya kan semua orang akhirnya hidup bergantung sama AC ya. Iya gak sih?
4: Sekarang.
2: Sampai di perkotaan. Tapi mungkin kita tanya juga, ada tren juga dia di petani yang nelayan itu ternyata udah pada pasang AC loh.
1: Saking
2: panas gak serius.
1: Gak, di Indramayu udah pasang AC belum?
2: Iya, nanti kita coba akan tanya. Tapi teman-teman yang dua minggu lalu kita juga ngomong ya, kerasa di rumah makin panas. Apalagi dah selain yang panas kamu rasain?
1: Selain panas? Deg-degan. Kalau misalnya kita sering mobilitas pakai
2: itu, kalau ke Vespa mau mogok kamu pasti deg-degan.
1: Bukan. Pakai roda dua deg-degan karena cuacanya jadi enggak menentu kan.
2: Hujan enggak gitu ya. Kayak sekarang nih gloomy.
1: Iya. Ini kan gloomy dari tadi pagi tapi enggak hujan-hujan. Terus begitu kita pede, kayaknya mau enggak akan hujan, enggak taunya hujan.
2: Hujan, betul.
1: Begitu sebaliknya. Hujan pakai jas hujan ya kan, begitu tengah jalan panas.
4: Dan bahkan kadang suka tiba-tiba beda, misalnya di Lodaya ini sekarang hujan, ntar masuk dulu ke daerah baru tiba-tiba panas.
1: Semakin dekat malah sekarang kan, kalau dulu tuh lumayan agak jauh, sekarang makin dekat.
2: Tapi saya pernah sama dia ya, itu gak cuma deg-degan, dia sampai keringat dingin ya, lemes.
1: Nanyain, aneh kan?
2: Saking belum makan pagi gitu, jadi gak pengaruh perubahan iklim
4: sih. Lebih lapar ya?
2: Iya, dia pengen lapar aja. Tapi ngerasa, saya tuh ngerasa terakhir itu selalu bangun tengah malam, serius nih. Jam 2, jam 3 itu aku bangun.
1: Ada setan kali itu.
4: Kemarin juga gak bisa tidur lagi.
2: Dan selalu ngerasa lebih haus, jadi harus minum deh tengah malam. Kalau dulu ya saya ingat saya sampai usia 18-20 kan, sekarang baru berapa gitu ya. Nah itu apa, gak pernah bangun malam terus haus gitu loh. Sekarang itu begitu deh, ngerasa gak sih?
1: Padahal katanya ya, kalau kita tidur kalau misalnya kita minum terus kita kan langsung tidur lagi tuh. Itu ginjal kita justru tidak beristirahat.
2: Jadi harusnya gak usah minum?
1: Gak usah minum.
2: Lah kalau haus?
1: Ya gak apa-apa.
2: Maksudnya?
1: Ya tapi ginjalnya jadi gak istirahat.
2: Tapi ginjal juga kasihan kering kalau enggak.
1: Jadi ngomongin gini.
2: Gara-gara tapi itu beberapa fenomena mungkin ya teman perempuan nanti.
1: Tapi dampaknya sampai segitu ke situ ya biasanya ya.
2: Enggak, ini kita coba tanya deh, mereka bikin survei, baru bikin survei.
1: Oke. Okay.
2: Nah, gimana? Kita mulai dari mana ya? Surveinya gimana? Seperti apa?
1: Surveinya survei apa dulu
2: ya,
1: deh?
2: Survei gitu. Apa dulu gitu ya?
3: Kita surveinya tentang studi komparatif antara dampak kesehatan mental dan psikologis dari petani dan nelayan di Indramayu sama Kupang.
2: Oh, okay. Satu di Jawa Barat,
3: satu di NTT.
2: Kenapa milih dua lokasi? Enggak misalnya Indramayu dengan Cirebon kan tetanggaan mereka kan?
3: Kenapa Indramayu sama Kupang sebenarnya itu tuh dua tempat yang sebenarnya ada satu kesamaan. Mereka sama-sama
1: panas. Karena
3: dampak krisis iklim.
1: Dan nggak usah krisis iklim udah panas banget kan?
3: Iya, sebenarnya nggak usah kesana.
1: Kita daerah mereka tuh panas kan, ya.
4: Sebenarnya juga representatif dari Indramayu itu kan apa ya, sentra pangan lokal, sentra pangan tuh di situ.
3: Kemudian okay. Kupang pesisir.
4: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Okay. Walaupun di Indramayu juga ada pesisir kan wilayah utaranya.
1: Oke, okay, lanjut. Terus
2: terus kenapa ngelihat ini, Del? Pertanyaan kedua nih. Kenapa yang dilihat hanya petani dan nelayan? Misalnya nggak tukang becak, terus pejabat, orang kota gitu?
3: Sistem pangannya, kita mau melihat sistem pangannya itu gimana, karena mereka kan garda pangan.
4: Iya.
3: Kan?
1: Tujuannya ke situ ya, karena berkaitan sama pangannya.
4: Dan memang mereka juga pekerja yang sangat berpengaruh terhadap wilayah lingkungan ya, iklimnya gitu loh. Karena kan mereka
2: hari-hari
4: pekerja, ini. Iya, hari-hari kan pekerja lapangan ya, tergantung cuacanya pastikan untuk bekerjanya. Jadi kita mengambil kenapa sih harus petani dan nelayan.
1: Oke. Okay.
3: Karena kan ketahanan bangsa kan dilihat dari pangannya dulu.
2: Asik. Yeah. Ini deh, ketahanan bangsa dia. Dia tahan makan aja ini.
4: Kan banting.
2: Iya.
1: Kalian akhirnya menyadari kan kalau dia itu pembuli ya. Sudah berapa kalimat yang dikeluarkan, ya kan?
2: Tidak, tapi kan memang kita suka makan.
1: Oh.
2: Iya. Iya, enggak ada yang dibully. Itu
1: bully.
2: Nggak, membuli kan nggak boleh deh
1: ya, itu kamu membuli
2: iya.
1: Setiap minggu setiap Sabtu saya dibuli
4: ya, setiap Sabtu selalu bertemu
3: lapor ya. Lapor tapi bukan nah, lapor iklim,
2: harusnya lapor ke lapor iklim.
1: Nggak usah ya Allah, balaskan ya Allah,
3: ya Allah.
2: Tapi kurang lengkap tuh ya Allah Deli, ya Allah harus ada gitunya dong.
1: Oke, lanjut terus nih, surveinya ngapain?
2: Ya apa yang dilihat ya, dari petani nelayan di Indramayu dan Kupang?
1: Kupang.
2: Apa yang dilihat sih?
3: Kesehatan mental dan psikologisnya.
2: Duh, kenapa itu yang dilihat? Tidak tadi di produk saya sampaikan juga ya. Selama ini mungkin banyak orang yang lihatnya di produksi ekonomi gitu. Kenapa teman-teman concern di isu kesehatan?
3: Karena kita melihat bahwa isu kesehatan khususnya mental dan yang lain itu belum di ini apa namanya, belum terlalu di survei.
2: Belum banyak yang
3: belum melihat, banyak yang melihat.
2: Oke.
1: Ke arah situ ya.
4: Dan ternyata kan krisis iklim juga berpengaruh sekali loh terhadap kesehatan. Gitu.
2: Nah, apa yang paling umum sebelum kita detail-detailnya nih? Yang paling umum memang pengaruh ya ke si petani sama nelayan soal
4: iklim. Iya, itu kan dari nelayan dan petani kemarin survei mengatakan bahwa mereka merasa cuaca semakin panas dan ada berpengaruhnya terhadap kesehatan mereka, bahkan sampai ada dia ada mudah marah. Itu di survei itu.
1: Jadi
4: ternyata
1: darting,
4: itu banyak juga loh mereka.
1: Panasan.
4: Iya, itu mudah marah tuh ternyata ada juga.
2: Karena suhu yang makin panas. Oke. Tapi soal marah ini memang kadang-kadang kan dipengaruhi oleh eksternal faktor ya.
4: Iya, memang itu juga.
2: Gitu. Ya, dan karena secara umum berarti ngerasa lebih panas mereka.
4: Iya.
2: Nah, kalau dari survei itu juga apa relasinya apa namanya suhu dengan tadi tidak hanya selain mudah. Ini kalau si fisiknya sendiri ada ngaruh nggak mereka?
4: Ada, mereka mau jenuh dari mudah lelah.
2: Mudah lelah.
4: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Karena tidak bisa istirahat, kan malamnya panas, terlalu panas kan.
2: Oh oke. Okay. Jadi survei itu juga anu ya, membuktikan bahwa sama seperti yang saya atau Deli atau teman-teman produa yang minggu lalu kita bicara di Bogor sendiri yang kata orang relatif dingin kan, ya itu juga udah mulai katanya malam udah mulai ini.
4: Iya.
2: Kan?
4: Dan memang bahkan kita juga kan konfirmasi juga ke BMKG ini karena kita nelitinya di Indramayu dan Kupang. Di Indramayu itu satu dekade terakhir itu suhu tuh meningkat 0,28 derajat Celcius dan di Kupang 0,4
2: derajat Celcius dalam 10 tahun.
4: Iya. itu tuh suhu tuh meningkat, dan berarti valid ya mereka petani dan nelayan yang hari-hari kerjanya di lapangan merasa panas tuh ya memang suhu semakin meningkat.
2: Saya nggak tahu Bogor ya, tapi kayaknya sama deh ya. Kalau dirasa-rasa itu mungkin
4: iya juga sih kalau
2: bisa.
4: Saya tuh di Bogor itu kan saya di Cimahpar ya, di Sukaraja. Saya ingat banget saya tuh baru pindah di SMA, waktu SMA tuh pagi-pagi tuh di rumah saya tuh masih lantai dingin. Itu dingin ya loh. Masih kadang kalau ngomong juga masih ada embun-embun itu waktu saya SMA. Sekarang sudah nggak ada.
2: Ini biar juga Sukaraja tuh. Ada juga sekarang orang ngomong kan? Kayak berasap kalau sekarang
4: bukan tapi apa dulu nih
2: itu ternyata pep bukan embun kayak kedinginan gitu.
1: Ayo keluarkanlah pasti akan lebih dari itu kok sebenarnya tadinya ya kan.
4: Saja nih Mas Aib ya.
2: Tahun berapa itu kalau ngerasain yang kayak gitu di
4: yang aku
2: 80-an kan?
4: Enggak,
2: 90-an.
4: Aku di SMA tuh 2000.
1: Masa itu pas itu. Dia tahun segitu tahunnya. Kamu mesti ngerti dong, ya kan? Kamu mesti ngerti dong. Enggak apa-apa, jawab aja baik-baik. Oh enggak Mas.
4: Begini.
1: Kebetulan kita berbeda jauh gitu. Aku 2000 sekian gitu enggak apa-apa.
2: Iya, emang 2000 berapa? 2010-an kan rasanya.
4: Iya, 2010 deh kayaknya. SMA tuh aku pokoknya kelahiran 97.
1: Nah, kamu bayangin ya, kamu aja enggak rasa begitu. Mas Aib kan lumayan jauh nih. Dulu itu dia lebih dingin lagi.
4: Iya. Masih di mana?
2: Di Bogor.
4: Iya, Bogornya maksudnya di daerah mana?
2: Barat, Bogor Barat. Itu tahun 2010 SMA itu masih anu juga.
4: Agak SMA. Mas Aib 2010 SMA kah?
2: Ada SMA.
4: Oh, ada SMA. Kira-kira Mas Aib yang SMA.
2: Enggak, saya bilang kan 2010 ada SMA. Dan masih agak sejuk.
1: 2010 dia udah banyak ngetik-ngetik di Nastari itu.
2: itu temuan di sama berarti di Karawang dan Indramayu dan Kupang. Itu malam juga mereka ini
4: merasa
2: lebih panas. Apa yang mereka dari survei? Apa yang mereka lakukan?
4: Yang menarik tuh kemarin di Kupang ya kita baru ngobrol sama nelayan utamanya. Bahkan karena saking panasnya jadi enggak semuanya punya kipas angin. Walaupun mostly di sana akhirnya sudah pakai kipas angin, cuman ada juga yang beberapa masih belum. Sampai mereka tuh suka tidur di pinggir pantai biar ada angin sepoi-sepoinya.
2: Oh, angin dari laut itu ya. Saking kalau di rumah panas.
4: Iya. Ada tuh cerita yang seperti itu. Nah, ada korelasi lagi dengan mudah marah. Nah, bini istrinya jadi marah-marah nih kalau nggak pulang-pulang.
2: Dia nungguin di dalam rumah kan, mau tidur takut suaminya dikunci dari dalam takut mau masuk kan. Jadi lebih marah ya. Di Subang, di Indramayu gimana? Sama juga.
4: Indramayu juga, tapi sebenarnya di Indramayu sekarang

0: Kan itu pasti nggak bisa tidur sih kalau orang.
1: Kalau di Karawang, di mana? Di Kupang kan nggak bisa tidur ke pantai. Ini kalau yang di Indramayu kan tepi sawah, itu mereka kemana kalau
0: di pinggir sawah?
2: Ya pakai kipas aja sih mereka. Di sawah aja malah mereka justru pingsan. Oh iya, ada juga tuh.
0: Ada juga pingsan. Ada
2: dalam 5 tahun terakhir itu sering pingsan karena kepanasan.
0: Ya Allah, kasihan amat.
1: Saya pernah baca liputan juga ada yang meninggal bahkan dia.
2: Iya.
1: Pulang dari sawah karena panas itu.
2: Heat stroke
0: ya?
1: Iya.
0: Kemarin tuh mas saya sempat cerita, dia tuh ketemu dengan beberapa petani yang justru pakai es batu gitu di bajunya.
2: Oh iya,
0: betul. Dan itu kata cepat keringnya gitu loh.
1: Iya.
0: Mencair terus kering lagi di badan gitu loh si air yang di
2: kalau
0: bajunya.
2: Kalau di Indramayu sih kita nggak nemu yang itu, cuman mereka tuh pakai baju berlapis. Jadi biar panasnya tuh nggak terlalu
0: nggak langsung
2: nusuk
0: ke kulit ya. Iya.
1: Tapi kan bukannya lebih gerah ya kalau
2: iya gerah, tapi memang at least nggak nusuk banget gitu deh.
3: Saking pusingnya mereka bahkan minum obat dan meninggalnya karena minum obat saking
1: kebanyakan.
3: Iya, kebanyakan minum obat.
0: Aduh,
2: jadi yang menarik
0: banget,
2: itu kami waktu itu survei di Desa Nunuk, wawancara sama petani, bahkan mereka tuh minum obat even mereka tidak merasa sakit. Jadi sebelum mereka bekerja, mereka minum obat. Ya obat-obat warung, ini boleh sebut merek gak sih?
0: Gak apa-apa.
1: Aduh, parasetamol gitu.
2: Ya, yang kayak gitu.
1: Nahan sakit ya.
2: Penahan sakit pada dan nyeri. Padahal saat itu mereka tidak merasakan sakit. Jadi udah sugesinya aja gitu. Mereka untuk kayak lama-lama mungkin jadi kayak biar obat kuat gitu.
1: Itu mungkin karena dia kalau sering ke sawah kan panas aja deh. Terus pusing, minum obat. Nah lama-lama jadi ketergantungan gitu.
2: Iya, ketergantungan. Dan lama-lama ya kena ke ginjalnya itu.
0: Betul. Ya.
1: Teman berdua nih, ini yang dibicarakan ya. Kita bicaranya sambil bercanda, tapi ini seriusan gitu. Jadi situasinya sebenarnya udah sangat mengerikan sih kalau di tingkat itu ya. Tadi bayangin aspek kesehatan udah sampai tidak hanya sakit ya, tapi bahkan korban jiwa gitu ya. Dan ada tadi potensi-potensi kerusakan karena konsumsi obat gitu. Nah, sejauh ini apa yang mereka lakukan kalau misalnya panas, suhunya meningkat, mereka mengalami gangguan kesehatan, terus mereka biasanya ngapain tuh?
2: Kalau based on survey sih jadinya mereka mitigasinya jadi lebih banyak istirahat dan itu jadi berpengaruh kepada jam kerja mereka gitu. Jadi lebih mundur gitu.
0: Misalkan, lebih lambat jadinya.
2: Iya. Okay. Jadi ibaratnya misalkan dulu mereka masih bisa kerja sampai jam 12, sekarang udah jam 10 ya udah enggak kuat.
0: Udah
2: panas. Sehingga kan jadi berpengaruh kepada produktivitas mereka. Iya, gitu.
3: Itu hubungan lagi sama mudah marah.
2: Iya.
3: Hasil tangkapannya sedikit
1: kalo
3: nanti di rumah juga dimarahin. Ini kenapa sedikit gitu.
1: Iya, jadi karena panas mancingnya biasanya sampai jam 12 siang, dia jam 10 mancing pun yang ikan deket-deket sini gitu. Pulang nggak bawa ikan
0: dimarahin.
2: Bahkan yang paling miris itu kita pernah wawancara juga di desa, aduh saya lupa, Singaraja kalau masalah di Indramayu itu ya.
1: Yang pesisir ya.
2: Pesisir itu bahkan nelayan tuh udah salah satu nelayan kita ngobrol sudah 8 tahun tidak makan ikan. Padahal mereka yang nangkap ikan tapi dia nggak mau makan ikan karena saking untuk buat dijualnya dan saking udah susah buat didapat ya.
0: Oh.
1: Ikannya makin sedikit. Kalau tuh dapat semuanya dijual.
2: Dijual.
1: Demi
2: jadi
1: uang
2: mereka
1: cash.
2: Tuh makannya ya makan bukan ikan gitu, makan lebih makan kami instan seperti itu.
3: Oh, sorry. Itu bukan
2: di Indramayu juga.
3: Di Indramayu juga.
2: Oh, kalau di Kupang juga.
3: Kupang juga sama. Sama.
0: Iya. Berarti fenomenanya terjadi di mana-mana.
1: Tapi ngeri enggak sih dia?
2: Banget gitu ya.
1: Harusnya ikan kan sumber sumber pangan yang proteinnya tinggi, macam-macamnya bagus gitu. Ini yang nangkep yang enggak makan.
2: Iya, malah karena saking mati. Untuk lebih baik dijual.
3: Kalau enggak untuk beli beras dan beli mie instan.
0: Itu karena si ikannya susah
1: didapatin.
2: Iya, dan semakin sedikit makin jauh juga menangkapnya. Semakin jauh kan mereka kan dari BBM-nya juga
1: biayanya makin banyak.
2: Biayanya makin
0: double cost
2: mahal.
0: Jadinya.
2: Iya, double cost.
1: Kalau tangkapannya banyak mungkin sebagian dijual, sebagian disisihkan untuk makan di keluarga ya. Kalau sekarang udah enggak bisa lagi kayak gitu ya.
2: Waktu itu kita menemukan ada yang sampai seperti itu.
1: Tapi bisa trennya bisa jadi akan naik.
2: Iya.
3: Kalau di Kupang itu nelayan-nelayan sampai ada yang kena lambung karena mereka nggak makan. Mereka nangkep ikan.
1: Maksudnya asam lambung, penyakit asam lambung.
3: Penyakit asam lambung.
1: Kena asam lambung saya tadi mikir kena asam. Kan ada juga ya.
0: Enggak kok kita langsung ngerti sih. Kita langsung ngerti kan. Maksudnya kemana?
2: Saya nyerepet-repet ya.
0: Kan aneh ya. Kalau kita langsung ngerti.
1: Waktu itu juga ada yang kena asam disiram deh.
2: Iya sih.
1: Iya enggak? Ya terus.
3: Lanjutnya. Karena kena asam lambung tuh beliau tuh cerita karena kenapa bapak nggak rajin makan, katanya gini, kalau misalkan makan kita punya kewajiban untuk menafkahi keluarga gitu katanya.
0: Aduh.
1: Jadi dengan semakin sedikit tanggapan juga dia sampai
3: rela berkorban
1: demi di keluarga. Berarti kan secara pengaruh dia juga secara psikis ya, itu jadi meningkat ya beban anunya.
0: Berarti bisa disimpulin tuh si perubahan iklim ini tuh memang

0: emang dampaknya tuh kemana-mana banget.
1: Iya, merembet.
0: Pertama kalau dari nelayan tuh kan si ikan juga akhirnya hijrah kan. Dia kan mencari tuh perairan yang akhirnya cocok dengan kondisi suhunya kan.
2: Mm-hmm. Berarti pakai jilbab dong dia sekarang. Maksudnya? Kadang-kadang memang istilah.
0: Kita nongkrong di luar aja. Kita tinggal, kita tinggal sendirian di sini.
2: Tapi benar itu
0: menurut saya. Iya kan sih, karena kan jadi pergi.
1: Iya benar.
0: Jauh, jadi sehingga ikannya jauh. Jadi langka. Yang dapatnya sedikit, nelayannya pun akhirnya tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati ikan itu karena dia pilih untuk dijual semua karena hasil tangkapannya sedikit.
1: Iya.
0: Pulang ke rumah hasilnya sedikit, dimarahin lagi.
1: Iya. Yang paling miris itu bahkan ada udah hal yang biasa mereka tuh minjem ke rentenir karena nggak ada pilihan.
2: Wow.
1: Itu mama-mamanya.
2: Istrinya, ya, karena suaminya nggak bawa hasil, akhirnya istrinya mikir gimana harus tetap makan anak-anak, akhirnya pinjam.
1: Dan itu menjadi cekcok lagi. Yang tadi
2: nanti suaminya marah, kenapa kamu pinjam?
1: Bukan marah, gitu. Kamu minjam, tapi dari istrinya karena kan tidak menghasil, gimana lagi?
0: Gila ya. Gara-gara si iklim doang ini ya. Segini parahnya memang.
2: Saya nggak tahu ya, apakah muncul nggak tertangkap nggak? Itu kemudian jadi keluarganya pisah gitu. Kalau kemarin saya dengar juga. Konflik
0: sampai ada kayak gitu.
2: Konflik
0: jadi berpengaruh ya.
2: Enggak tahu kalau apakah sampai ada yang pisah atau enggak gitu.
1: Oh, kalau iya sampai pisah sih kita belum menemukan.
2: Ya. Cuman mudah-mudahan enggak ya.
1: Berkonflik
2: itu konfliknya makin meningkat ya.
1: Iya. Bahkan kemarin juga ada mama-mama yang cerita saking mereka takut untuk dicari rentenir. Ya, sebelumnya tadi dia mereka pakai renten itu karena no option ya, enggak ada pilihan. Mereka sampai sembunyi ke hutan. Mangrove, hutan mangrove.
2: Kalau misalnya Deli ini yang Munagi datang dari jauh udah kelihatan kan. Dia langsung sembunyi ke
1: ke hutan.
2: Jauh. Ngeri gak sih teman berdua? Jadi situasinya ya mungkin alhamdulillah kita di kota masih ini ya, bisa menyesuaikan dengan banyak opsi gitu. Tapi ketika kita pergi ke petani atau nelayan, teman berdua, opsi mereka lebih sedikit dari kita gitu. Dan tadi yang diceritakan teman-teman lapor iklim, ya itu fenomena yang hari ini ada. Dan mungkin eskalasinya kalau gak ada tindakan yang serius ya, bisa jadi itu akan makin meluas dan makin dalam. Tapi dia ngomong-ngomong soal ikan tadi, betul deh, dari banyak penelitian tuh ikan sekarang migrasi deh, bukan hijrah namanya. Ini kadang-kadang ini aja ya, migrasi ke wilayah yang dia lebih nyaman. Kalau suhu di laut juga kan makin panas ya. Dia akan lebih nyari tempat yang lebih dingin dan itu biasanya di laut yang lebih dalam kan. Makanya tadi harus berlayarnya lebih ke tengah gitu.
1: Kalau di Kupang itu karena kata mereka karangnya sudah putih.
0: Karangnya sudah putih.
2: Iya. Karena suhunya tadi apa suhunya berubah karangnya panas, rusak kan.
1: Karangnya rusak. Ah,
0: oke, baiklah kalau begitu.
2: Ada kita, lagu yang kemarin kita
0: apa?
2: Lagu soal karang itu. Ya. Kita coba dengarkan lagu dulu teman-teman. Oh, jangan lupa ya.
0: Enggak ada lagu terkekar.
2: Ada.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Atau tentang petani yang
0: dari jam 4 subuh nih saya di sini. Coba aneh nanti. Okay. Ya udah kalau gitu.
2: Untuk jangan lupa ya teman. Ya dari ya teman dua jangan lupa kasih boleh komentar cerita atau boleh nanya juga ke teman-teman lapor iklim. Di kalau kalian nonton di YouTube-nya Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan boleh langsung chat gitu ya testimonialnya, pengalaman atau pertanyaan. Atau bisa juga kirim WhatsApp di 08 berapa dia? Diteruskan.
0: 0811 111 2. Kita bakal balik lagi setelah ini. Jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Balik lagi nih teman Pro 2 di aksi kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Kita masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman lapor iklim. Ada Gina dan juga Fajar. Mbak Fajar dan Mbak Gina. Nah tadi udah sempat di spill sama mereka kalau mereka itu melakukan survei ya di dua wilayah, di Indramayu dan juga di
2: Kupang.
1: Kupang terkait dengan bagaimana dampak. Sih dampaknya pada mereka, para penjaga pangan kita ya, nelayan dan juga petani,
3: terkait kesehatan ya.
1: Nah, terkait kesehatan dan juga mental tadi ya sempat yeah. disinggung juga ya. Oke. Okay.
3: Dan satu yang mengerikan tadi ternyata seriusan ya. Kalau kita cuma pikir misalnya, oh mereka kena panasnya lebih panjang gitu, iyalah. Tapi ternyata tadi ya sampai berujung ke kematian gitu ya.
1: Sedih banget.
3: Ada banyak yang bahkan pingsan gitu, kepanasan ya. Nah teman-teman dari dua lokasi dan hasil survei yang ada itu apakah mereka menjadi lebih saya kok jadi ngebayangin ini ya, jangan-jangan mereka jadi lebih apa istilahnya ya, nggak frustasi mungkin ya, tapi lebih suram gitu ngelihat masa depannya atau seperti apa dari fenomena yang ada sekarang. Mereka masih optimis nggak sih sebenarnya?
2: Itu cukup apa ya, ada sih pasti yang mereka merasa pesimis. Bahkan kita bertanya pun kepada, waktu itu kita bertanya ke nelayan, bahkan dia juga gak mau kalau anak-anak mereka tuh menjadi sama seperti mereka. Yang tadi saya bilang nelayan di Desa Singaraja Indramayu itu yang 8 tahun tidak makan ikan, dia tuh lulusan SD tapi dia struggle memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya sampai akhirnya bisa kuliah.
3: Dan saking gak pengennya supaya
2: dan dia berharap,
3: supaya gak jadi nelayan lagi.
2: Supaya gak jadi nelayan. Sampai nahan-nahan gak makan ikan 8 tahun tuh untuk biar anaknya gak seperti dia.
1: Nah ini kan mata rantai yang akhirnya paradok juga ya. Satu sisi kita juga pengen ada orang-orang yang tetap menjadi nelayan tapi karena kondisi begini jadi serba salah.
2: Dan melihat mungkin dari survei kemarin juga, rata-rata usia di untuk saat ini yang nelayan dan petani yang di Indramayu kemarin itu mostly di 40-59 tahun kebanyakan
1: ya,
2: orang
1: sama seperti petani ya mas ya.
3: Iya,
1: segitu
2: udah
1: umurnya
2: tua. Udah tua-tua
1: sudah berumur.
3: Padahal potensi kita besar ya, mau pertanian mau apa itu perikanan sebenarnya besar, tapi terus kalau nggak ada orangnya ya mau gimana kan. Dan kita akhirnya nggak bisa nyalain juga, iya nggak sih? Misalnya saya terus jadi mikir ya, kalau kita datang ke nelayan atau petani gitu misalnya, kamu anak muda harusnya jadi petani dong. Tapi kalau dengar cerita ini, saya jadi anu juga. Coba ya.
1: Iya, kita jadi ya ngerti juga.
3: Iya, kalau kita menempatkan diri di posisi mereka ya, teman berdua, ya situasinya berat kayak gitu. Kira-kira gimana? Luar biasa ya.
1: Sedih sekali. Iya.
2: Tapi hasil ini berbeda dengan yang ada di Kupang.
4: Oh iya.
3: Gimana di Kupang?
4: Kalau yang di Kupang itu mayoritas nelayannya itu mereka dari kecil sudah jadi nelayan. Ada salah satu narasumber kita tuh bilang mereka dari SD kelas 4 itu mereka udah jadi nelayan. Dan kita wawancara juga dengan nelayan-nelayan perempuan.
1: Nelayan perempuan?
4: Ada nelayan perempuan.
1: Ada ya?
4: Karena ada yang mencari kerang, ada yang rumput laut.
3: Itu dikategorikan nelayan juga ya?
4: Itu kategori nelayan juga.
3: Selama ini kita pikir nelayan kan yang ngambil apa sih?
4: Ikan aja. Nah kalau dari mama-mama nelayan tuh bilang kalau karena mereka itu udah gak punya pilihan, pekerjaannya itu udah gak punya pilihan, mereka menjadi nelayan dan menjadi petani itu karena memang tidak
2: adanya itu, seperti
4: adanya
2: itu, ya.
4: Itu aja
1: adanya cuma itu yang tersedia ya.
4: Yang lebih sedih lagi bahkan yang di Kupang itu karena badai Seroja kan mereka kehilangan aset kapal
3: ya, beberapa itu, tahun yang lalu ya teman-teman
4: ya, itu mereka 21 ya, kalau gak salah. Bahkan menjadi tukang parkir dan penjual kopi saking tidak bisa mencukupi satu pekerjaan sebagai nelayan itu aja.
1: Karena dia udah gak punya kapal lagi.
4: Karena udah gak punya kapal lagi.
1: Ini tuh harusnya kan hal-hal yang terlihat ya sama pihak-pihak terkait lah, kita sebutlah pemerintah di sana begitu. Mereka tuh ini gak sih apa,
3: aware gak ya?
1: Aware dan punya program gak ya? Kan kalau misalnya ada beberapa, ada salah satu gubernur yang viral, justru kalau dia kan membuka kredit buat nelayan untuk bisa beli kapal segala macam. Nah yang begitu-begitu kan harusnya programnya nyampe juga nih itu nggak ada di sana sampai akhirnya mereka jadi tukang parkir.
4: Kalau dari Kupang itu mungkin bantuannya cuma sebatas pelatihan, karena kebanyakan mama-mama di sana itu sudah, kalau kita lihat tuh sudah ada harapan.
1: Okay.
4: Mereka setelah mendapatkan rumput laut, mereka dijadiin seperti stik,
1: keripik, diolah,
4: diolah gitu. Jadi mereka bisa berdaya gitu. Tapi kalau di petani, sebenarnya sudah ada bantuan. Bantuannya berupa bibit, karena bibitnya semakin mahal ya. Tapi yang menjadi, yang menyedihkan itu adalah ketika di petani di Kupang, itu mereka harus memikul air itu 10 oh, iya. kilo.
1: Untuk?
4: Memikul air bersih. Dan itu setiap hari. Dan ada mama-mama yang hamil 8
3: bulan. Air bersih
4: bulan.
3: Untuk minum? Untuk...
4: Bukan, untuk menyiram
3: tanaman.
4: Tanaman.
3: Karena kering.
4: Karena lahannya kering.
2: Karena
4: itu.
2: Lahannya kering.
1: Ada mama-mama yang, 8...
4: yang hamil 8 bulan
1: masih ngelakuin
4: masih,
1: itu.
4: Masih ngelakuin itu.
3: Gila,
1: astagfirullahaladzim.
3: Kita di ya kita sebagai konsumen ya teman-teman. Saya dengar cerita ini jadi mikir berkali-kali gitu. Kita sebagai konsumen mungkin nggak pernah membayangkan setiap suapan yang makanan yang kita apa makan ada banyak cerita yang berat gitu ya. Ya kita tinggal menikmati kan. Kalau punya uang bayar gitu ya, atau beli terus masak gitu. Kita mungkin sebagian kita sering alfa bahwa tadi cerita bahwa hamil 8 bulan harus menyiram dengan air diambil yang jaraknya sangat jauh gitu ya, dengan kondisi dan ancaman tadi kesehatan psikisnya juga terancam luar biasa sih.
2: Oh ya, jadi ngomong-ngomong tadi juga nelayan di Pulau Kera ada di Kupang, mereka tuh untuk beli air bersih aja tuh mereka harus beli
3: air bersih,
2: itu harus beli, dan itu belinya ke harus menyeberang laut,
3: menyeberang pulau.
2: Jadi itu Pulau Kera, mereka harus ke Kupangnya
3: ke daratannya,
2: ya, ke daratannya untuk beli. Dan parah kalau sih. Mereka-mereka yang tidak mampu biasanya suka nampung air hujan. Itu pun kalau hujan.
3: Iya, iya.
2: Itu dan baru problem. Air bersihnya aja.
3: Iya. Ya, dan problemnya sekarang hujannya makin jarang.
2: Iya.
1: Itulah makanya ya. Miris sebenarnya dengarnya, cuman kita bacain WhatsApp dulu deh karena waktu kita sudah semakin sempit.
3: Miris dari mana nih?
1: Bukan.
3: Oke.
1: Okay. Ungkapan.
3: Oh, bukan nama miris. Saya pikir tadi dia ini kita bacakan miris. Oke. Okay.
2: Ketawa karir.
1: Ketawa
2: karir.
1: Ketawa karir.
3: Ini ada siapa ada?
1: Gilang di Bogor Selatan. Aku ngerasa dampaknya juga ke kesehatan tentang perubahan iklim ini. Cuaca panas terus, tiba-tiba dingin, bikin badan gampang drop. Teman-teman juga betul, banyak yang ngeluh soal hal yang sama.
3: Betul.
1: Aku punya pertanyaan, apakah perubahan iklim juga berpengaruh langsung ke kesehatan manusia, dan apa yang harus kita waspadai ke depannya katanya? Kalau berdasarkan survei berpengaruh langsung ya?
3: Ya tadi udah diceritakan. Atau ada penjelasan lain gak? Apa yang harus dipersiapkan ke depan? Teman-teman ada saran gitu buat teman-teman berdua nih?
4: Sebenarnya karena kita sebenarnya sudah melebihi 1,5 derajat Celsius ya, dari ambang batas yang sudah ditetapkan. Tapi mungkin teman-teman agar tidak merasakannya lebih cepat, mungkin bisa mulai hal-hal yang kecil, kayak misalkan kita bawa tumbler untuk mengurangi hal-hal yang nanti jadi iklim mikro.
1: Ya, salah satunya itu ya.
3: Tindakan-tindakan pribadi keseharian ya.
1: Iya. Ada juga Uci di Tanah Sareal. Kebetulan aku kerja di bidang event outdoor, dan sekarang jadi lebih sulit nentuin jadwal karena cuaca sering berubah drastis. Seberapa akurat sih yang dipelajarin sama teman-teman lapor iklim prediksi cuaca saat ini? Dan apakah perubahan iklim membuat prediksi itu jadi lebih sulit? Nah, kalian kan berhubungan dengan BMKG juga. Kalau menurut kalian yang turun ke lapangan, seberapa akurat tuh prediksi dari BMKG?
4: Oke, kalau dari Indramayu dan Kupang tuh kita melihat ternyata mereka tuh sudah bekerja sama dengan BMKG untuk melautnya.
1: Oke. Okay.
3: Oh, dapat informasi berarti.
2: Iya, bahkan difasilitasi juga ya.
4: Iya, kalau di Kupang itu mereka pakai aplikasi namanya Windy, dan itu akurat bisa sampai 1 minggu. Meskipun kalau misalkan badai, mereka tidak bisa mengakses listrik, itu mereka tetap bisa memantau karena ada SMS
1: dari BMKG. Oh, oke.
4: Okay. Jadi lumayan cukup membantu.
3: Cukup akurat juga ya. Tapi tadi yang keduanya apa, bagian apa ini?
1: Apa?
3: Seberapa akurat dan perubahan
1: apakah perubahan iklim membuat prediksi itu jadi lebih sulit katanya.
3: Nah, hasil survei kalau nggak salah juga menurut teman-teman kan petani nelayan juga ngerasa ya makin sulit ya diprediksi ya musim ya. Oke. Tapi dengan BMKG yang tadi ya menyebar informasi ke terutama nelayan yang tadi ceritanya.
2: Itu cukup membantu.
3: Cukup membantu juga. Ya. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman berdua bisa juga tuh siapa tadi Kak Suci. Kak Suci boleh juga sebagai event organizer, apalagi eventnya banyak di luar ya. Mungkin bisa mantau juga tuh ramalan cuaca ya dari BMKG atau dari pihak yang lain. Teman-teman di IPB juga kita pernah undang di sini ya Kak Suci, ada namanya Sinau Bumi, boleh cek juga. Mereka juga punya pantauan,
1: alat pemantau,
3: alat pemantau
1: yang real time itu ya.
3: Ya, ya, betul betul.
1: Oke lah kalau begitu. Anyway, sebelum kita tutup nih, kira-kira apa sih yang mau disampaikan ke teman Pro 2 terkait topik kita hari ini? Satu-satu deh.
4: Dari Kak Gina dulu mungkin.
1: Boleh. Oh,
2: ya, ya, mungkin karena tadi aku terutama sampai ke terjun ke lapangan tuh benar-benar miris banget ya ngelihat perjuangan para petani dan nelayan, dan semua kita bisa lebih apa ya, lebih ya lebih wise dan untuk apa pemanfaatan makannya jangan sampai mubazir. Betul. hal-hal yang mungkin sepele banget ya buat kita, karena begitu besar gitu perjuangan-perjuangan mereka di lapangan tuh sebegitunya gitu.
1: Oke. Kalau kamu, Fajar?
4: Hampir sama dari Kak Gina, tapi sebagai lapar iklim lebih menekankan bahwa krisis iklim itu bukan hanya tentang cuaca panas, tapi bisa ke kesehatannya, bisa ke ekonominya. Jadi setelah survei kita jadi bisa paham, oh ternyata harganya itu naik. Jadi kita jadi segan untuk menawar harga di pasar. Karena kita tahu perjuangan mereka harus memikul air 10 kilo dan sebagainya gitu.
3: Nah, kita kadang-kadang ya konsumen ya pengennya murah kan, tanpa mau lihat apa tuh?
2: Ya bisa lihat POV yang lebih luas lah ya.
3: Iya, betul. Ya, ya, menarik ini.
1: Oke. Intinya apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari Lapor Iklim harusnya bisa membuka mata kita semua, teman Pro 2 ya, biar lebih bijaksana dan akhirnya kita mengerti nih kondisi di lapangan seperti apa. Dan semoga nanti teman-teman juga bisa terlibat nih untuk bisa membantu mereka ya, kalau emang teman-teman mau jadi apalah volunteer, mau gabung sama Lapor Iklim boleh juga.
3: Boleh nggak sih kalau kalian punya event atau apa gitu?
4: Bisa.
2: Itu gimana caranya? Jadi Instagram kita.
1: Instagramnya apa?
2: @laporiklim.
1: @laporiklim ya.
3: Dan teman-teman punya banyak ini juga kayaknya, banyak program ya.
2: Oh iya.
3: Boleh spesifik dikit sih.
4: Kita besok tanggal 9 akan ada diskusi. Di boleh disebut tempatnya?
3: Boleh.
4: Di Alex Tilar. Kita akan diskusi dan nobar. Tapi nobarnya judulnya tidak bisa kita sebutkan.
1: Oke.
2: Yang telah akan ada.
3: Bukan yang lebih lama ya.
2: Terus nanti kita kalau untuk kegiatan tuh kita bisa nanti ada bootcamp dan fellowship. Nah, nanti kalau misalkan kalian teman-teman ada yang mau ikut bisa pantengin aja nih Instagram kita
1: di Lapor
4: Iklim. Tapi lumayan akan lama ya karena kita barusan selesai bootcamp dan fellowship. Mungkin akan dibuka bulan November.
3: Tapi kan event-event kayak diskusi apa banyak ya?
2: Iya, bisa dicek.
4: Nah, kalau mungkin kalau warga mau berpartisipasi dulu di Citizen Reporting Channel.
2: Iya, betul.
4: Karena
1: boleh tuh ya.
4: Tidak bisa membantu kecuali teman-teman memberikan dulu keluh kesahnya kepada kami.
3: Reporting Citizen.
4: Citizen Reporting Chatbot.
3: Citizen Reporting Chatbot.
4: Iya. Ya.
3: Oke, teman-teman boleh cek di situ atau lari dulu ke webnya, apa webnya?
4: Klik aja di Instagram Lapor Iklim, nanti ada link di bawah mengarahkan ke SID chatbot Lapor Iklim.
3: Jadi please follow dan pantengin Instagramnya Lapor Iklim.
4: Betul.
3: Gitu ya. Di situ ada, dan kalian harus terlibat. Kenapa? Karena ada satu quote yang menarik dari Jane Goodall. Anda tidak akan pernah bisa melewati satu hari pun.
1: Cakep.
3: Ini bukan pantun. Itu tanda. Kita kasih kesempatan. Deli biasanya memang masih ingat ya teman berdua ya. Deli kalau di penutup sesi kita selalu ada pantun.
1: Udah mepet ini. Coba format itu.
3: Format itu saya quote. Terus yang kedua itu pantun.
1: Cepetan nih abis jadi kita gantian nih sama yang lain nih.
3: Si Jen bilang, Anda tidak akan pernah bisa melewati satu hari pun tanpa memberikan dampak pada dunia di sekitar Anda. Apapun yang kita lakukan, minum, makan, berjalan dan seterusnya, itu memberikan konsekuensi dan dampak pada lingkungan kita. Apa yang akan Anda lakukan membuat perbedaan, dan Anda yang memutuskan perbedaan apa yang mau dibuat. Jadi saya kira itu hal yang sangat penting teman berdua. Tadi seperti disarankan oleh teman-teman Lapor Iklim, lakukan yang kamu bisa lakukan karena itu akan membawa perbedaan. Tentu kita berharap lakukan perilaku yang selaras dengan iklim, karena semakin sering kita melakukan hal-hal yang kurang baik atau memperberat situasi, teman-teman petani, teman-teman nelayan, sebagai pejuang dan garda terdepan penyedia makan pada setiap sendok dan piring kita, akan semakin berat hidupnya. Kalau mereka nggak ada, kita mau makan apa?
1: Oke lah kalau gitu teman Pro 2, makasih banyak untuk kebersamaannya. Kita sampai di sini dulu untuk asik kita Sapa Bumi bersama KRKP.
3: Ketemu lagi Sabtu depan ya, Del ya.
1: Saya Deli Tamunan.
3: Saya Aib.
1: Pamitan.
4: Saya Fajar dari Lapor Iklim.
2: Saya Gina dari Lapor Iklim.
1: Sampai ketemu lagi. Dadah.

Selamat siang teman Produa, inilah info Produa siang hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Teman Produa, Real Madrid resmi mengumumkan kepergian bek senior David Alaba pada akhir musim 2025-2026. Pemain asal Austria berusia 33 tahun itu akan meninggalkan Santiago Bernabeu setelah 4 musim memperkuat Los Blancos. Alaba didatangkan dari Bayern Munich dengan status bebas transfer pada tahun 2021. Selama membela Madrid, ia menjadi bagian penting skuad asuhan Carlo Ancelotti dan turut mempersembahkan 2 gelar Liga Champions serta 2 trofi La Liga. Namun, dalam beberapa musim terakhir, performa Alaba kerap terganggu cedera hingga kontribusinya di lini belakang menurun. Real Madrid disebut akan memberikan penghormatan khusus kepada Alaba dalam laga perpisahan di Santiago Bernabeu. Presiden klub Florentino Perez menyampaikan apresiasi atas dedikasi sang pemain dan menegaskan bahwa Real Madrid akan selalu menjadi bagian Alaba. Sementara itu di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan 22 merek obat bahan alam mengandung bahan kimia obat berbahaya dalam pengawasan periode Maret 2026. Sebanyak 10 produk diketahui memiliki nomor izin edar resmi, sedangkan 12 produk lainnya ilegal dan sebagian menggunakan nomor izin edar palsu. Dari total temuan, 13 produk merupakan obat stamina pria yang mengandung zat berbahaya seperti sildenafil, tadalafil, hingga methyltestosterone. 6 produk lainnya merupakan obat pegal linu yang mengandung dexamethasone dan juga natrium diclofenac. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan serta obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia tanpa pengawasan medis. Kepala BPOM Taruna Iqrar menegaskan produk tanpa izin edar tidak pernah melalui evaluasi keamanan, khasiat maupun mutu sehingga berisiko membahayakan kesehatan masyarakat. Teman Produa, demikian info Produa siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Pro2. Kita berjumpa lagi di rangkaian santai siang. Ada Rinda Marlita yang nemenin kamu di Jam Request nih teman Pro2. Yang mau request-request udah pada ngelis atau belum? Kalau belum, langsung aja kirimin WhatsApp kamu di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Jam request aku buka sampai dengan mendekati jam 1 siang. Jadi yuk cius request sekarang.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku kebagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.
3: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

2, tapi ngena banget deh. Terus selamat siang untuk Ruslan. Hai Ruslan, Ruslan yang ada di Abesin. Kalau Ruslan katanya pengen dengerin lagunya Rizky Febian yang sama Mika Tambayong, Berpisah Itu Mudah. Siap, nanti lagunya aku puterin. Terus ada Ira. Hai, selamat siang Ira. Ira yang ada di Surken. Katanya kalau Ira pengen dengerin lagunya dari Post Malone yang Sunflower. Boleh banget. 3 lagu udah aku siapin, siap banget menemani kamu di siang hari ini. Langsung aja yuk kita puterin. Ini dia requestan kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: Oh, sini ayah bantu.
1: Ikan bernapas dengan apa?
0: Ikan bernapasnya dengan insang, Dek.
2: 61 tambah 61 sama dengan 122. 29 tambah 92 sama dengan 121.
3: Noval bin Alin, sarjana kedokteran. Putri Lisnawati, sarjana komunikasi.
4: Apa investasi terbaik untuk masa depan? Jawabannya sederhana. Pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu, tetapi juga keterampilan yang akan memandu kita meraih impian dan tujuan di masa depan.

Hai, selamat siang. Ada Hadi yang ada di Baranang Siang. Katanya pengen dengerin lagunya Tangga yang Ajariku Rahasiamu. Untungnya ada nih ya, Hadi, ditunggu lagunya ya. Terus ada juga dari Zea. Hai Zea, Zea yang ada di Soleh Iskandar. Kata kalau Zea pengen dengerin lagu lama dari Fatin yang Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Boleh banget, lagunya juga ada aku siapin. Nah teman-teman Opera 2, sedikit informasi buat kamu semua yang pengen dengerin, dapetin berita yang aktual tapi tetap simple. Langsung aja akses rri.co.id lewat HP kamu. Cek info terbaru, berita lokal dan hal-hal menarik lainnya kapan aja di mana aja, karena RRI sekarang bukan cuma di radio tapi juga ada di genggaman kamu. Jadi langsung cek rri.co.id. Dan ini dia requestan kamu.

Taman Pro 2, pukul 11 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat, itu tandanya kita sudah memasuki waktunya sholat zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kamu, doa-doa kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum aku lanjut lagi dengan membacakan requestan yang udah masuk nih Taman Pro 2, kita dengarkan dulu beberapa lagu religi berikut ini.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Di setiap satu kebaikan yang disertai dengan keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat kebaikan. Bahkan, sampai berlipat-lipat banyaknya. Hadis Riwayat Bukhari.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Teman Produa yang dirahmati Allah, pagi yang cerah ini adalah waktu yang tepat untuk kita merenungkan pentingnya menjaga kebersihan hati. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syams ayat 9 hingga 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Kebersihan hati adalah kunci dari segala kebaikan. Hati yang bersih akan memancarkan cahaya iman dan akan membawa kita pada perilaku yang baik. Untuk menjaga kebersihan hati, kita perlu menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan sombong. Sebaliknya, mari kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, dan syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya." Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di pagi yang penuh berkah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan hati yang bersih dan selalu dilindungi dari segala keburukan. Semoga kita bisa menjalani hari ini dengan hati yang tenang dan penuh kedamaian. Wassalamualaikum.

0: teman-teman Praduya, kita lanjut lagi untuk requestan-requestannya. Kali ini aku punya requestan datangnya dari Ningsi. Hai, selamat siang Ningsi. Ningsi yang ada di Salabenda, katanya kalau Ningsi pengen dengerin lagunya Padi yang Mahadewi. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus ada juga dari Adel. Hai Adel, Adel yang ada di Bang Barung. Kalau Adel pengen dengerin lagunya Bernadia dengan Rabun Jauh, boleh, lagunya juga udah aku siapin. Ditunggu ya Del. Terus ada Irman. Hai, selamat siang Irman. Irman yang ada di Pajajaran, katanya kalau Irman pengen dengerin lagunya De Abdil aja yang Spontan Tanpa Uhuy. Boleh banget. Tiga lagu siap kembali menemani kamu di siang hari ini. Langsung aja yuk, ini dia requestan kamu.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan, RRI emang gak ada lawan. Selamat ya!
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Crank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Kita mulai lagi teman Nopro 2. Masih ada waktu untuk kebacain requestan kamu. Selamat siang untuk Putri. Putri yang ada di Pakansari. Wow, hai, selamat siang Pakansari. Kalau Putri katanya pengen dengerin lagunya Liodra yang Sang Dewi. Siap lah, lagunya udah aku siapin. Liodra sama Andi Rianto yang Sang Dewi ini kemarin sempat bikin rusuh gitu kan ya. Tapi keren semua kok kalau menurut aku teman Pro 2 ya, versi siapapun sampai versi aslinya juga keren kalau menurut aku. Kemudian selamat siang juga, ini ada dari Askia. Hai Askia, Askia yang ada di Duta Kencana. Katanya kalau Askia pengen dengerin lagunya Hindia dengan Secukupnya. Boleh, lagunya udah aku siapin juga teman Pro 2. Nah, aku mau ingetin lagi nih teman Pro 2 yang mungkin hari ini kamu muter-muter olahraga ataupun jalan-jalan kulineran, tapi nemuin fasilitas publik yang kurang nyaman dipakai ataupun ngalamin pelayanan publik yang tidak menyenangkan, kamu bisa ceritain ke program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Kamu bisa sampaikan keluhan kamu, pertanyaan kamu, atau aduan kamu yang nantinya akan diteruskan ke pihak-pihak terkait supaya didapatkan solusinya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan juga AM 1242.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Kita lanjut lagi teman-teman Pro 2. Ini masih ada dua requestan yang masuk. Hai, selamat siang Ainun. Ainun yang ada di Ciapus. Hai Ainun, katanya Ainun pengen dengerin lagunya Rosa yang Sangcio Burden Mum ataupun Hati Yang Kau Sakiti tapi versi Koreanya. Okay, siaplah. Untung lagunya ada. Nanti aku puterin ya Ainun, ditunggu. Terakhir ada Eva, Eva yang ada di Taman Cimanggu. Pengen dengerin lagunya Elliot dengan Not Cute Anymore, katanya seperti itu. Siaplah, dua lagu menutup jam request kita untuk edisi hari ini. Abis ini kita punya informasi seputaran Piala Dunia di Ngerti Bola. Langsung aja yuk kita puterin, ini dia requestan kamu.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.
2: Pro 2 FM.

0: aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Apa sesuatu yang belum

Teman Pro2, kini kita waktunya di Ngerti Bola, di mana informasinya yang berhubungan sama Piala Dunia 2026 nih teman Pro2. Menjelang bergulirnya FIFA World Cup 2026 di 11 Juni nanti, FIFA resmi meluncurkan FIFA Fan ID untuk seluruh pemegang tiket pertandingan nih teman Pro2. Turnamen akan digelar di 3 negara tuan rumah, itu di Kanada, Meksiko dan juga United States. Ini akan menghadirkan 48 negara peserta dan totalnya itu ada 104 pertandingan di 16 stadion. FIFA Fan ID sendiri hadir dalam bentuk kartu fisik gratis yang bisa diperoleh para supporter di pusat informasi stadion ketika hari pertandingan. Kartunya bukan hanya menjadi souvenir, tetapi juga membuka akses ke berbagai pengalaman digital eksklusif selama turnamen berlangsung. Dan lewat FIFA Fan ID sendiri ini, penggemar ini bisa mengakses video augmented reality, informasi stadion, hadiah FIFA reward, sampai dengan kesempatan membawa merchandise resmi dengan konten pribadi dan gambar eksklusif turnamen. Wow, keren ya. Presiden FIFA Gianni Infantino ini bilang FIFA Fan ID sendiri menjadi pintu masuk menuju berbagai pengalaman dan juga kenangan eksklusif yang bisa disimpan dan dibagikan oleh para penggemar. FIFA juga mengimbau penonton datang lebih awal katanya nih teman Pro2 ke stadion karena berbagai hiburan, aktivasi dan juga pengalaman khusus sudah dimulai sejak 3 jam sebelum kick off. Nah, lebih dari 6 juta penonton diperkirakan hadir langsung di stadion sepanjang Piala Dunia 2026, sementara miliaran penggemar lainnya akan mengikuti turnamen secara global. Tapi biarpun begitu, FIFA menegaskan FIFA Fan ID bukan visa maupun tiket pertandingan dan gak menjadi syarat untuk masuk ke stadion. Gitu teman Pro2, buat kamu yang udah punya tiket jangan lupa nanti dimintain juga FIFA Fan ID-nya.

0: Masih dari kawasan Pangrango 34 Bogor di 106,82 RRI Bogor, teman Predua. Di Ngerti Bola, pemain sayap tim nasional Mesir ada Mohamed Hassan Trezeguet yang kembali menjadi sorotan menjelang FIFA World Cup 2026 nih. Sosok yang dikenal dengan nama Trezeguet ini dianggap sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di generasi Mesir saat ini. Karirnya sendiri dimulai dari Akademi Al-Ahli SC sebelum melanjutkan perjalanan profesionalnya di Belgia, Turki, Inggris sampai dengan Qatar. Di Januari 2025 dia akhirnya kembali memperkuat klub masa kecilnya tersebut. Namun perjalanan bersama tim nasional Mesir jadi bagian paling penting dalam karir pemain berusia 31 tahun itu. Sampai sekarang Trezeguet sendiri sudah mencatatkan lebih dari 90 penampilan dan juga mencetak lebih dari 20 gol buat negaranya nih teman Perdua. Namanya juga lekat banget dengan momen bersejarah ketika membawa Mesir lolos ke Piala Dunia 2018 setelah absen selama 28 tahun. Ketika itu aksinya itu menghasilkan penalti penting dalam laga penentuan melawan Kongo DR, dan meskipun gagal tampil di FIFA World Cup Qatar 2022 setelah kalah adu penalti dari Senegal, Trezeguet sendiri tetap menjadi sosok penting di lini serang Mesir. Dia kembali menunjukkan peran besarnya dalam keberhasilan tim lolos Piala Dunia 2026 sekarang. Dan dalam wawancara bersama FIFA, Trezeguet sendiri mengaku bangga bisa kembali membawa Mesir tampil di panggung dunia.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

melihat kalau seninya main sepak bola itu adanya di tim Brazil. Dan sekarang udah bergeser kepada sepak bola modern, tetapi timnas Brazil dengan pemain-pemain mudanya yang semuanya banyak bermain di klub-klub Eropa juga sudah mengikuti sepak bola modern.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Looking right, looking like.

0: lewat JPO aja yuk, biar nggak muter jauh nih.
1: Tuh deket.
2: Ya udah yuk.
0: Dim.
2: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
2: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
2: Ayo bantuin yuk, siapa tau anaknya cantik nih.
3: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
4: Iya dek, makasih ya.
5: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Kita lanjut teman opera 2, pemain muda andalan tim nasional Jerman, Florian Wirtz. Ini mulai kembali menunjukkan perform terbaiknya menjelang FIFA World Cup 2026. Penampilan impresif itu terlihat ketika Jerman menang dramatis 4-3 ketika melawan Swiss pada jeda internasional di Maret lalu. Nah, dalam pertandingan itu Wirtz sendiri mencetak 2 gol sekaligus memberikan 2 assist. Penampilan gemilang itu semakin menegaskan perannya sebagai sosok penting dalam skuad asuhan pelatih Julian Nagelsmann. Nah, di level klub, pemain berusia 23 tahun ini juga mulai tampil konsisten bersama Liverpool FC setelah sempat mengalami masa adaptasi di awal-awal musim. Dalam wawancara bersama FIFA, dia mengaku sangat antusias menyebut Piala Dunia tahun ini. Dia bilang tampil di ajang tersebut itu merupakan mimpinya dari kecil yang akhirnya akan jadi kenyataan. Wirtz sendiri harus absen pada Piala Dunia edisi lalu akibat cedera. Makanya nih, dia ngerasa turnamen tahun ini tuh datang pada momen yang tepat. Terus kondisinya lagi prima-primanya nih. Biarpun Jerman bukan favorit untuk juara, tapi Wirtz optimis timnya mampu memberikan kebanggaan bagi publik Jerman. Dia juga menegaskan ingin menjadi pemain yang mampu ngasih energi, kontribusi penting, dan juga ngebawa timnya melangkah sejauh mungkin di turnamen nanti. Wirtz ikut memuji kedekatan pendekatan dari Julian Nagelsmann yang memberikan kebebasan kepada para pemain muda untuk berkembang dan ngasih lebih percaya diri di lapangan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Beras suara terbuang dalam waktu teman Prodio di pukul 13.56. Itu tandanya untuk informasi seputaran Piala Dunia 2026. Udahan dulu nih teman Prodio. Kau bisa ngikutin rangkaian acara Ngerti Bola di setiap harinya di jam 13 sampai dengan mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat. Tapi kamu jangan kemana-mana nih teman Prodio, karena abis ini ada rangkaian acara berikutnya, itu adalah top 20 lagu-lagu dalam negerinya Pro 2 RRI Bogor. Di lintang cita-cita kencananya Pro 2 RRI Bogor. Kira-kira lagu kesayangan kamu ada di posisi berapa di hari ini teman Pro 2? Nih, ikutin terus.

Teman perduan. Nah, ini waktunya kita di Lintang 20 Cita-Gita Kencananya Perdua RRI Bogor, di mana ada 20 lagu yang akan bersaing untuk memperebutkan posisi pertamanya di minggu ini. Kalau minggu lalu posisi pertama itu ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, apakah Bernadia akan tetap bertahan atau malah tergeser? Karena ada 2 lagu yang harus keluar dari dalam chart di edisi hari ini. Yang pertama itu ada tadi yang bersama Isyana, Mako dan juga Red Rose dengan Tunggu Aku. Dia ngajak juga Sabrina Leonor dengan Hahaha-nya yang harus keluar di minggu ini. Bye-bye.

0: Itu dia yang harus keluar di minggu ini, teman Produe. Kalau ada dua yang keluar, berarti ada dua yang masuk ke dalam chart. Selamat datang, aku ucapin ke Keisha Levronka dengan Pelariannya. Walaupun di launchingnya tuh di April ya, teman Produe. Iya, di bulan April, tapi sampai sekarang masih trending banget ini Keisha Levronka dengan Pelariannya. Yang bergejolak adalah teteh-teteh milenial, AAA milenial, berasa kembali lagi ke zaman itu suasana lagunya soalnya nih teman Produe. Di posisi 20, 19 ada Ariel Noah. Hey, ini ya sang Dilan ya yang ngebawa lagu Ancika, berada di posisi 19 di minggu ini. 18 yang relate banget sama kehidupan dunia kerja, sama Salsabil dengan Hachu.
1: Nomor 20.

0: Okay, alright, haju. Lagunya ini bikin mood banget, mood booster banget kalau buat aku nih teman-teman. Pro 2 jam-jam segini, mata udah mulai sepet-sepet gitu kan ya. Berjibaku dengan hero kopi-kuk perkotaan yang penuh dengan pekerjaan nampaknya. Tapi emang keren banget lagunya. Oke, okay, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Yang ada di posisi 17 di minggu ini ada Hila on 7 dengan Sederhana. Ini naik sebanyak 2 peringkat dari minggu lalu. Sama-sama tahu dari Amanda Kesa juga naik ke posisi 16 di minggu ini. 15 ditempatin sama Rabun Jauhnya Bernadia. It's ada Rabun Jauh Bernadia nih di posisi 15. Apa jangan-jangan Bernadia? Ah, sudahlah, kita tunggu nanti ya. Berarti ada 2 lagu di dalam chart ini. Bernadia yang ini ada di posisi 15. 14 di tempat yang sama Supernova dengan Kenapa? Gak tahu.
1: Nomor 15.

0: Kita naik lagi teman Aper 2 di mainnya di posisi 13. Ini naik 2 peringkat dari minggu lalu. Ada Nuna dengan Rollblade. Mahal ini dengan Kemarilah Tenang juga naik ke posisi 12, naik 1 peringkat dari minggu lalu. Tetap bertahan di posisi 11 ada Batas Senja dengan Rumah dan Baju Barumu.
1: Nomor 12.

dan baju barumu. Batas Senja. Batas Senja juga punya lirik-lirik yang relate banget sama kehidupan-kehidupan milenial gitu teman Pro 2. Lagunya keren banget. Kau bisa merequest lagu ini di setiap jam requestnya Pro 2 RRI Bogor di jam 10 sampai dengan mendekati jam 1 siang. Kita lanjut teman Pro 2, kita naik ke posisi 10 di mana ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu yang naik sebanyak 4 peringkat ke posisi 10 di minggu ini. Ini termasuk cepat kalau menurut aku nih teman Pro 2, karena baru ada 4 minggu di dalam chart tapi udah ada di 10 besar. Keren banget. Di posisi 9 ada Fight dengan Di Luar Nalar yang naik sebanyak 3 peringkat dari minggu lalu. 8 ada Tohpati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim yang naik 1 peringkat dari minggu lalu. Check it out.

0: lagu yang cukup lama, Teman 62. Aku tuh ngedenger lagu ini tuh versinya Marcel, kemudian sekarang versinya Nadif Basalamah. Itu tetap keren gitu didengerin ya Teman 62. Nah, kita lanjut lagi Teman 62. Kali ini naik ke posisi 7. Naik sebanyak 3 peringkat dari minggu lalu, ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Lagu yang cukup sakit hati, ini lagi rame juga di medsos-medsos. Posisi 6, ditempatin sama Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Kita beralih ke 5 besar, di mana di posisi 5 ditempatin oleh The Cartons dengan Dia Datang, yang naik 1 peringkat dari minggu lalu. 4, ada Sihir dari Eklat Story yang naik 2 peringkat dari minggu lalu.
1: Nomor 5.

0: teman Pro 2. Aduh, udah semakin mendekati posisi pertama. Langsung aja yuk, kita di posisi ketiga ada Raim Laude dengan Pergilah Kasih yang udah bertahan selama 11 minggu di dalam chart. Masih bertahan di posisi 2 di minggu ini ada Wijaya 80 bersama dengan Sal Pribadi dengan Bulan Bintang Garis Melintang.
1: Nomor 3.

Ketika udah perbedaan memang susah untuk dilalui, teman-teman perdua. Itu harus kembali lagi kepada diri masing-masing. Sekuat apakah kita, apakah kita bisa menghadapi kedepannya ataupun tidak. Ini salah satu lagu yang memang lagi naik banget di 2026 ini, Wijaya bareng sama Sal Pribadi dengan suara yang sangat menyayat-nyayat hati. Sal, coba tolong jangan nyanyi lagu sedih. Oke teman produk, ini waktunya aku umumin siapa sih yang ada di posisi pertama di minggu ini. Dan ternyata jawara kita di minggu lalu ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, masih bertahan di dalam chart. Udah ada selama 12 minggu lagunya bertahan nih teman produk. Dan ini membuktikan kalau Bernadia memang pantas gitu kan, punya ini banget, punya apa namanya ya, punya sesuatu yang memang relate lagu-lagunya, terus berasa jadi dari hati gitu tuh teman produa gitu deh. Oke teman produa, itu tandanya sudah selesai untuk rangkaian santai siang edisi hari ini. Habis ini bakal dilanjut oleh Dimas Arda di Sore Ceria, di mana ada top 20 lagu-lagu mancanegara yang akan menemani kamu di sore hari. Kalau gitu aku mengucapkan terima kasih banget buat kamu yang udah stay tune, yang udah ikutan request. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga requestannya, lagu-lagunya, kemudian informasi-informasinya bisa menemani aktivitas kamu di siang sampai dengan sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bertemu lagi sama aku besok di rangkaian santai siang. Kalau gitu ini dia teman Pro 2 jawara kita di minggu ini, Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Bye.

0: Oke, teman produk kita masuk di The Best World Hits untuk edisi 21 Sabtu 23 Mei 2026, barengan Arda di sore hari ini ya. Untuk lagu yang keluar di chart minggu ini ada 21 Pilots ya. Ini sayang banget harus keluar si Drakpat ya. Ini lagu padahal enak banget gitu. Tapi gak apa-apa, karena digantiin sama lagu baru ada Somber dengan Potential ya. Kemudian juga di posisi 19 ada Blackpink dengan Champion, dan juga Elite dengan Not Cute Anymore ada di posisi ke-18. Jadi langsung aja kita dengerin satunya entry kita dan juga lagu posisi 19 dan juga 18 di kesempatan kali ini.
1: Number 20.

Oke, kita lanjutin lagi. Tadi udah ada 3 lagu sebagai pembukanya untuk The Best World Is edisi kali ini. Di posisi 20, 19, dan juga 18. Kita masuk ke posisi 17. Ada Meghan Trainor, teman Pro 2 ya. Lagunya Shimmer. Kemudian juga ada Wake Up-nya Agnes yang ada di posisi ke-16. 15 ada Pieces, The Kid LAROI. Kemudian juga di posisi 14 Pink Panthers, ini featuring sama Zara Larsson, With Stateside, ada di posisi ke-14. 13 Seven Getting Late ya, Sabrina Carpenter. Jadi aku mau puterin kamu untuk lagu di posisi 15, 14, dan juga 13. Number

Oke, Tema Pro 2 kita lanjutin lagi ya. Tadi kita udah dengerin juga yang terakhir itu tadi ada Raye sama Hans Zimmer ya dengan Klik Klak Simfoni gitu. Tapi kita lanjut ke posisi 12 ya. 12 tadi ada Mercy. Ini PJ Morton ya. Kemudian Lady Gaga The Dead Dance di posisi 11. 10 The Visitor, Sienna Spiro sama Tame Impala Dracula di posisi 9. 8 ada Raye featuring Hans Zimmer tadi ya, barusan kita dengerin Klik Klak Simfoni di posisi ke 8. Masuk ke posisi ke 7 ada Tate McRae with Tit for Tat ya. Kemudian ada Medicine Beer Bittersweet di posisi ke 6. Posisi 5 ada Swim, ini punyanya BTS gitu Tema Pro 2. Kita dengerin sama-sama dulu ya kalau gitu. Posisi ke 7, ke 6, dan juga ke 5 Tema Pro 2 ya.

0: Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke posisi 4 besar. Ada SDA, Save the Day, di posisi ke 4. Ini sudah bertahan cukup lama ya, 11 pekan teman Pro 2 dan naik 3 posisi dari posisi 7 ke posisi 4 minggu ini. Kemudian Justin Bieber nih masih stay aja di posisi ketiga, karena minggu lalu juga posisi 3 dan sudah bertahan 8 pekan dengan lagunya Daisies ya. Dan juga ada Alex Warren with Fever Dream teman Pro 2 di posisi kedua, yang juga masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin dua lagu untuk posisi keempat dan juga posisi ketiga.
1: Number 4.

0: Oke, teman pro 2 ya. Di posisi 2 tadi ada Fever Dream dari Alex Warren. Kemudian juga kita akhirnya sampai di The Champion of the Week untuk minggu ini. Ini masih dipegang sama Bruno Mars, Rizzy Tol ya. Ini sudah bertahan 11 pekan dan masih jadi jawaranya untuk minggu ini, teman pro 2 ya. Untuk kamu juga yang mau lagu request kamu atau lagu favorit kamu masuk ke dalam chart mingguan, kamu harus sering-sering request di jam-jam request. Kalau gitu, untuk The Best Worth It-nya kita ketemu lagi di minggu depan. Arda pamit. Bye-bye.
1: Number 1. Champion of the Week.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya info produk.

Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Pelatih tim Argentina Lionel Scaloni masih menyeleksi ketat dalam menentukan skuad akhir untuk Piala Dunia 2026. Scaloni memangkas jumlah pemain dari 55 menjadi 35 nama. Langkah ini dilakukan untuk menyusun komposisi terbaik sebelum menentukan 26 pemain final. Pengumuman skuad resmi dijadwalkan dilakukan pekan ini sebelum batas akhir pendaftaran pemain yang ditetapkan FIFA di 30 Mei 2026. Persaingan antar pemain pun semakin ketat seiring pengurangan 20 nama dari daftar awal. Kapten tim Lionel Messi dipastikan tetap masuk ke dalam skuad utama Argentina. Sementara itu sejumlah pemain muda masih bersaing untuk mendapatkan tempat dalam daftar akhir pilihan Scaloni. Beberapa pemain senior dipastikan tersingkir dari skuad sementara. Scaloni disebut telah mencoret Paulo Dybala, Alejandro Gomez, dan juga Angel Correa. Nama-nama ini dicoret karena faktor cedera serta penurunan performa. Menjelang turnamen, Argentina dijadwalkan menjalani dua laga uji coba melawan Honduras dan Islandia. Kedua pertandingan tersebut akan digelar di Texas dan Alabama, Amerika Serikat. Setelah itu, Argentina akan menghadapi Aljazair, Austria, lalu Yordania dalam rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Meksiko bersiap menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia. Mereka akan tampil ke 18 kalinya di ajang terbesar dunia bersama Kanada dan Amerika Serikat. Partisipasi terakhir Meksiko sebagai tuan rumah di tahun 1986 mencapai perempat final. Catatan ini menyamai prestasi 1970, dan kali ini Javier Aguirre menargetkan melangkah lebih jauh. Aguirre bilang didukung asisten Rafael Marquez yang membawa pengalaman Piala Dunia dan wawasan dari masa kepelatihannya di tim cadangan Barcelona. Meksiko lolos sebagai tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Serikat untuk edisi format baru 48 tim diproyeksikan menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Pencapaian terbaik Meksiko di Piala Dunia adalah perempat final saat menjadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Piala Dunia pertama Meksiko di Uruguay berakhir dengan 3 kekalahan, namun Juan Carreno mencatat sejarah sebagai pencetak gol pertama Meksiko di Piala Dunia. Di Qatar 2022, Meksiko gagal lolos dari fase grup untuk pertama kalinya sejak 1978. Hasil ini setelah imbang melawan Polandia dan kalah dari Argentina. Luis Enrique dan Javier Chicharito sama-sama mencetak 4 gol sebagai top skor Meksiko di Piala Dunia. Rafael Marquez menjadi pemain dengan penampilan terbanyak Meksiko di Piala Dunia dari 2002 hingga 2018. Momen ikonik terjadi di Piala Dunia 1986 saat Manuel Negrete mencetak gol tendangan salto spektakuler melawan Bulgaria di babak 16 besar. Di Prancis 1998, Meksiko bangkit dari tertinggal 0-2 melawan Belanda menjadi 2-2 dengan Luis Hernandez mencetak gol penyeimbang di menit ke-94. Kemenangan besar Meksiko di Piala Dunia adalah 4-0 atas El Salvador saat menjadi tuan rumah di tahun 1970 di Estadio Azteca. Kini El Tricolor mengejar gelar juara perdana dengan target menembus semifinal setelah dua kali terhenti di perempat final. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat sore.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Apa sesuatu yang belum kamu tahu?
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, tema Prodo kita masih di Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu di sore ceria barengan Arda untuk sore hari ini, teman Prodo ya. Dan sebentar lagi bakal ada libur panjang Idul Adha yang mungkin akan dijadikan momen ya, dimanfaatkan sama banyak orang untuk berpergian bareng keluarga maupun teman. Ada beberapa destinasi wisata alam, budaya, sampai dengan kawasan berhawa sejuk yang diperkirakan memang jadi pilihan favorit nantinya selama masa liburan gitu. Kalau ngomongin Idul Adha-nya sendiri kan jatuh di tanggal 27 ya, Rabu 27, disusul dengan cuti bersama di hari Kamisnya tanggal 28 Mei gitu. Durasi liburnya ditambah di hari Minggu tanggal 31 yang merupakan hari raya Waisak, dan juga Senin 1 Juni yang merupakan hari lahir Pancasila gitu, teman Pro 2. Hari libur yang beruntun ini memang diperkirakan akan membuat lonjakan aktivitas masyarakat karena melakukan perjalanan wisata, dan ada beberapa rekomendasi wisata ya atau tempat wisata yang sepertinya nanti akan menjadi favorit para wisatawan. Salah satunya ada Kawah Ijen, teman Pro 2. Ini salah satu destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Tempatnya terkenal dengan fenomena Blue Fire dan juga panorama kawah berwarna toska yang jadi daya tarik sendiri untuk wisatawan domestik bahkan sampai dengan mancanegara, teman Pro 2. Kawah Ijen yang pertama, nanti kita lanjut lagi ke yang berikutnya.

0: Oke, kita lanjutin lagi nih tema Pro 2 yang berikutnya, Labuan Bajo ya. Ini juga untuk para pecinta wisata bahari. Labuan Bajo terus menjadi salah satu tujuan favorit sebenarnya. Ini kawasan menawarkan pemandangan laut, wisata pulau, ada akses juga menuju Taman Nasional Komodo, Taman Pro 2. Terus ada apa lagi ya? Bromo. Bromo juga sama sih, satu destinasi alam yang juga banyak diminati pada saat musim liburan. Gunung Bromo ya, panorama sunrise dan juga lautan pasir yang juga jadi daya tarik utamanya untuk kawasan wisata pegunungan tersebut. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya sama berdua, jangan kemana-mana.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Oke, tema berdua ya, masih ngelanjutin soal liburan panjang Idul Adha, tema berdua ya. Ini jadi momen yang banyak dinantikan dan banyak orang yang mungkin menghabiskan waktunya ke tempat-tempat wisata, tema berdua ya. Nah, kalau kamu bingung misalnya kayak ngapain ya liburan panjang gitu ya, ada beberapa rekomendasi kegiatan juga untuk mengisi waktu libur kamu. Salah satunya adalah staycation, tema berdua ya. Mungkin staycation di hotel ataupun di villa dalam kota gitu. Ini bisa kamu lakukan tanpa harus berpergian jauh ya. Nginap di hotel, nginap di apartemen, nginap di villa yang ada di dalam kota. Ini bisa menjadi pilihan untuk beristirahat bareng keluarga sambil menikmati fasilitas. Ganti suasana sama berdua ya. Terlihat sepele sebenarnya, tapi kalau kamu lakuin itu 2-3 hari aja, itu rasanya akan beda banget. Untuk setelahnya masuk itu lebih fresh lagi, lebih segar lagi, lebih kerasa lebih nyaman lagi untuk menjalani rutinitas harian. Kalau saya sih pernah melakukan hal itu ya, beberapa kali juga sering sebenarnya melakukan hal itu. Jadi gak ngapa-ngapain juga, cuman pengen ganti suasana, liburan, nginep di hotel misalnya kayak gitu. Habis itu besoknya udah siap lagi untuk kerja. Terus kalau kita ya di Bogor kan deket ya, ada Taman Safari gitu. Nah itu bisa juga ke Taman Safari ya, bareng keluarga ke Taman Safari, jadi aktivitas edukatif sekaligus menyenangkan. Kebun binatang juga sama, Taman Produa ya, terutama untuk anak-anak gitu. Kita sebagai wisatawan bisa melihat banyak satwa sambil menikmati suasana libur barengan keluarga gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio

Oke lah teman Pro 2 ya, di jam 17.39 kita akan cooling down sejenak ya, karena ada kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya, nanti kurang lebih ada sekitar 11 menit lagi di 17.51. Jadi saya mau puterin aja lagu religi untuk kamu teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi dengan beberapa informasi setelah kumandang azan maghrib dan juga lagu-lagu religi yang udah saya siapin. So jangan kemana-mana ya, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

Rahman Pro 2, udah tahu belum bahwa kalimat insya Allah ada dalam surat Al-Kahfi ayat 23 hingga 24? Dan jangan sekali-sekali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: Kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Grup K-pop Stray Kids ini dipastikan tetap tampil di Festival Governor's Ball tanpa kehadiran anggota Seungmin ya, karena memang cedera pergelangan kaki kiri. Agensi dari JYP Entertainment itu menyampaikan Seungmin itu masih menjalani pemulihan intensif setelah didiagnosis mengalami stress fracture di bagian tersebut. JYP Entertainment ini sebelumnya mengumumkan Seungmin mengalami nyeri di pergelangan kaki kiri sejak Maret kemarin. Setelah menjalani pemeriksaan tambahan, dokter memastikan bahwa Seungmin itu mengalami stress fracture dan membutuhkan pemulihan berkelanjutan. Pihak agensi itu menjelaskan bahwa si Seungmin sekarang itu memusatkan perhatiannya terhadap proses perawatan dan juga pemulihan kesehatannya. Dia juga masih menjalani pemeriksaan rinci terkait gejala tambahan dan kemungkinan memang kondisi kesehatan lainnya yang menyertainya gitu. Dan menurut pernyataan resmi agensi, Seungmin itu sudah menghindari aktivitas fisik berat selama masa pemulihan cedera dan juga disarankan untuk membatasi perjalanan udara berdurasi panjang serta aktivitas dalam ruangan sempit demi mempercepat pemulihan.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: membaca komik bisa membuat seseorang berpikir lebih kreatif dan lebih baik dalam menganalisis masalah, juga meningkatkan kemampuan verbal. Faktanya, yang baca komik itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Membaca komik memiliki manfaat positif, tapi yang paling penting sih, jangan sampai lupa waktu juga ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Perada Raya Bogor, teman terbaik kamu. Tempat Pro 2 Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta nih, PRJ, kembali digelar di Jexpo Kemayoran ya, Jakarta Pusat, di mana ini ajang pameran hiburan tahunan terbesar di Jakarta dan akan berlangsung, ini udah resmi teman Pro 2, di 11 Juni bukanya sampai dengan 12 Juli 2026, jadi kurang lebih sekitar 1 bulan. Nah, penyelenggara Jakarta Fair 2026 ini sudah membuka juga penjualan tiket secara online, ini melalui situs resminya acara, dan pengunjung nantinya bisa beli tiket lebih awal untuk mempermudah akses masuk sekaligus menghindari antrian panjang di lokasi pameran teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang mungkin berminat mau kesana, mau main kesana, gak ada salahnya juga untuk dibeli sekarang juga, yaitu tiketnya, atau ya on the spot juga bisa sih sebenarnya.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, what's up teman Bro 2? Ada Adam di sini yang siap menemani malam hari lo teman Bro 2. Apa kabar nih? By the way. Malam minggu teman Bro 2, waktunya kencan gitu. Tapi kalau gue harus kerja bukan kencan, gimana ya? Namanya juga kehidupan. Jadi gimana rencana malam minggu lo teman Bro 2? Jalan-jalan kah? Stay di rumah aja kah? Atau dengerin gue aja gitu? Siapa tahu kan? Ngefans. Anyway teman Bro 2, seperti biasa di malam minggu kita bakal ngebahas soal perkoreaan duniawi nih di obrolan komunitas nanti di jam 8 teman Bro 2. Tapi dari jam 7 sampai dengan jam 8 ada waktunya kita mendengarkan mini drama teman Bro 2. Dan gue mau ngingetin juga buat lo yang punya ide-ide kreatif yang bingung mau disalurkan kemana, bisa banget nih lo share di Pro 2 FM teman Pro 2 di WhatsApp 0811111522. Gue ulang ya kecepetan, 0811111522 teman Pro 2. Bisa bentuknya skrip mini drama atau ide cerita atau apapun, boleh banget teman Pro 2. Nantinya bakal kita kurasi dan yang terbaik bakal kita angkat jadi mini drama buat diputarkan di Pro 2 FM tentunya. Mini dramanya apa? Masih rahasia teman Pro 2, nanti setelah ini bakal gue spill mini dramanya apa. So stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik.

Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai dengan janji gue akan spill dulu nih judul mini drama yang bakal gue putar. Jadi judulnya Cermin, teman Pro 2. Tapi nantilah kita putarkan mini dramanya setelah lagu-lagu enak dulu yang mau lewat nih, teman Pro 2. Sekaligus gue ngasih kesempatan buat lo, siapa tahu nih mau mengirimkan ide cerita. Boleh idenya doang, boleh udah jadi cerita. Terutama buat lo yang mungkin punya pengalaman-pengalaman mistis, teman Bro 2, share lah. Anggap aja gue Nessie Judge. Anyway, kita puterin dulu lagu-lagu enaknya, teman Bro 2. Ada Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Enjoy.

0: Choose me dari Sixpence, non the richer, teman pro 2. Gimana, enak gak lagunya? Asik ya? Tapi jujur ini bukan lagu yang menemani masa kecil gue. Jadi kalau mungkin kamu punya memori sama lagu ini, justru gue baru-baru ini tahu lagunya. Setelah jadi penyiar. Anyway, teman pro 2, sekarang waktunya kita mendengarkan mini dramanya teman pro 2. Judulnya Cermin, teman pro 2. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama, ini dia Cermin dari Pro 2 FM RRI Bogor.
1: Namaku Vira. Aku akan bercerita tentang sebuah cermin. Bukan cermin biasa, tapi cermin yang akan membawa sebuah pengalaman yang tidak terlupakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mah, sini deh, bantu aku nih. Aku bawa sesuatu.
1: Apaan ini, Mas?
2: Ini, Mah, aku tadi beli cermin ini nih di tempat lelang barang-barang murah. Aku rasa bagus nih buat dipajang di rumah. Lihat deh.
1: Wah, coba lihat, Mas. Mas Aji adalah suamiku. Dia seorang kolektor barang-barang antik. Saat dia membawa sebuah cermin sepulang kerja, dan aku melihat cermin itu, dan muncul perasaan yang aneh.
2: Mah, kita pajang dekat tangga aja kali ya.
1: Mas, kok aku merinding ya lihat cerminnya? Yakin Mas mau dipajang?
2: Ya elah, lihat dulu dong desainnya, bagus tau. Lagian juga udah dibeli, masa gak dipajang?
3: Aji, kamu sudah pulang, Nak?
2: Iya, Bu. Eh, Bu, lihat deh. Bagus ya? Jadi gak cermin di rumah yang dulu nih.
3: Hah? Biasa aja. Lagian kamu kok suka sih koleksi barang-barang antik begini?

0: Ayo pindah ke kamar. Acara radionya udah selesai, Bu.
1: Lagunya enak-enak sampai ibu ketiduran.
2: Ayo, Bu. Aji antar ke kamar. Mah, nanti selesai kunci pintu ya. Jangan lupa matiin lampunya.
0: Mas Aji lebih dulu naik ke lantai atas bersama ibu. Aku pun langsung mengunci pintu dan mematikan lampu, lalu menyusul ke atas. Saat

0: Besoknya, aku bercerita pada ibu mertuaku.
1: Ah, cuma perasaan kamu aja, Neng.
0: Serem banget, Bu. Vira tuh gak nyaman dengan adanya cermin itu.
1: Ibu, setiap lewat cermin itu, gak ada apa-apa kok. Jangan takut. Nanti kebayangin yang aneh-aneh. Berdoa aja, Neng, kalau lagi takut.
0: Malam berikutnya, penampakan di cermin itu kembali muncul. Duh, males banget harus lewat cermin itu lagi.
1: Vira.
0: Astagfirullahaladzim. Perempuan itu lagi? Tapi enggak, itu pasti cuman halusinasiku aja.
1: Vira.
0: Astagfirullahaladzim.

0: hampir setiap malam aku alami. Hantu itu terus muncul, tapi sesaat dia menghilang. Cermin itu betul-betul mengganggu dan ingin sekali aku membuangnya. Tapi Mas Aji pasti melarang. Halo, Mas.
1: Ma, maaf ya, aku pulang telat nih. Kerjaan di kantor masih banyak, mau aku beresin sekarang. Biar weekend besok, liburnya ditenang, kan?
0: Jam berapa kira-kira pulangnya, Mas?
1: Belum tahu sih, Ma. Tapi aku bawa kunci rumah cadangan kok, jadi gak usah khawatir. Gak akan ganggu kamu juga kalau kamu udah tidur, ya?
0: Ya udah deh, pulangnya hati-hati ya, Mas. Suara apa itu? Mas? Mas udah pulang? Mas? Mas?
2: Diam. Kalau berani teriak, saya gak akan segan-segan melukai Anda. Di mana tempat barang berharga? Cepat tunjukkan di mana.
0: Ada perampok, Bu. Tadi Vira keluar kamar terus langsung dibekap. Tapi waktu dia lihat ke arah cermin, dia ketakutan gitu terus akhirnya jatuh dari tangga, Bu.
3: Ya Allah, cepat kamu telepon polisi, minta bantuan.
0: Iya, Bu.
4: Cermin. Fitri Ardianti sebagai Vira. Nasrullah sebagai Aji. Siti Khadijah sebagai Ibu.
0: Cermin itu telah menyelamatkanku. Saat si perampok mengancam, ternyata dia juga melihat sosok hantu perempuan seram itu muncul. Itulah yang membuatnya kaget, terluka parah karena jatuh dari tangga. Beberapa hari kemudian, aku dapat informasi bahwa hantu perempuan di cermin itu ternyata korban si perampok yang dibunuh dengan kejam beberapa tahun lalu. Mungkin setiap hantu perempuan itu muncul, dia ingin minta tolong dan menuntut keadilan atas kematiannya. Sejak saat itu, sosok hantu perempuan tersebut...
4: Cermin, produksi RRI Bogor. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Bogor. Produser, Ubaida. Sutradara, Redi Sukardi. Penulis naskah, Marisa. Penyelia musik, Duyanto Humardani. Teknik montase,

Brodo FM teman terbaik. Kamu teman Brodo gimana? Merinding gak dengernya? Kalau gue jujur terakhirnya merinding banget sih denger suara Rinda. Kenapa Rinda suaranya kayak gitu ya? Anyway teman Brodo, gue mau ngingetin juga nih, buat lo yang punya cerita-cerita seru, boleh banget di-share di Brodo FM di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat. Jangan deh, kalau lewat fitur live chat nanti hilang. Atau ya udah di WhatsApp aja teman Brodo ceritanya, karena kan agak panjang ya filenya, juga bisa ngirim file juga gitu maksud gue. Jadi gitu teman Bro 2, langsung aja dikirim secepatnya, nanti bakal kita kurasi dan bakal kita pilih cerita yang paling horor, yang paling serem, yang paling bikin merinding tentunya. Mbak, buat kita angkat jadi mini drama gitu. Oke, kalau gitu teman Bro 2, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu sebelum nanti kita masuk ke sesi obrolan komunitas di jam 8. Kali ini obrolan komunitas Korea teman-teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Gegar Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saat Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Adam dan inilah Info Pro 2 selengkapnya. Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat kini jadi perhatian pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bahkan meminta masyarakat segera melepas simpanan dolar karena ia optimis rupiah bisa kembali menguat hingga ke level Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi kondisi global dan tingginya kebutuhan dolar untuk impor maupun pembayaran luar negeri. Untuk membantu memperkuat rupiah, pemerintah juga tengah menyiapkan aturan baru agar devisa hasil ekspor disimpan di bank dalam negeri sehingga pasokan dolar di Indonesia bisa meningkat. Kita masuk ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Persib Bandung memastikan diri menjadi juara Super League 2025-2026 usai bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara pada laga pekan terakhir. Dengan hasil 0-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, itu cukup membawa Maung Bandung mengunci posisi puncak klasemen musim ini. Sepanjang pertandingan, Persib tampil menekan dan menciptakan sejumlah peluang namun belum mampu membobol gawang Persijap. Sementara tim tamu juga beberapa kali memberikan ancaman lewat serangan balik cepat, namun juga belum mampu membobol gawang Persib Bandung. Gelar ini sekaligus menegaskan dominasi Persib setelah tampil konsisten sepanjang musim Super League 2025-2026. Tim asuhan Bojan Hodak juga mencatat rekor tak terkalahkan cukup panjang dalam perjalanan mereka menuju tangga juara.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo sudah masuk ke jam 8. Ini artinya kita masuk ke sesi obrolan komunitas teman Prodo. Dan kali ini waktunya komunitas Korea. Jadi buat lo nih teman Prodo pencinta Korea, boleh banget nih lo request lagu-lagu Korea favorit lo, boleh. Atau lo mau ngasih gue info, mungkin ada yang lebih update dari yang udah gue siapin teman Prodo, pasti langsung gue ketengahkan ke ruang denger lo kalau misalnya ada gitu teman Prodo. Mau salam-salam boleh juga teman Prodo. Intinya kita ngebahas soal Korea-Koreaan nih, mulai dari lagu, film ataupun juga budaya, apapun lah. Intinya Korea teman Prodo. Oke, kalau gitu sebagai pembuka sesi ini gue mau muterin lagunya Jennie dulu nih, yang Mantra. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

saya Jailul Mutakin, Ketua Kormi Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga sukses selalu RRI.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 siapa nih yang setiap ngelihat award langsung ngecek, eh idola gue masuk apa enggak ya? Kabar baik buat lo yang mengidolakan BTS atau ARMY, teman Pro 2. Karena BTS masuk lagi nih ke dalam nominasi ngeramein American Music Award 2026, teman Pro 2. Dan lagi-lagi bersaing dengan the one and only Taylor Swift, teman Pro 2. Gokil sih ya. Tiap ada ajang musik gede, dua nama ini tuh kayak gak pernah absen sebenarnya, teman Pro 2. Dan yang bikin menarik, walaupun para membernya lagi sibuk sama projectnya masing-masing, nama BTS ini tetap kuat banget di industri musik dunia. Dan ini juga ngebuktiin kalau fanbase mereka tuh solid kacau sih menurut gue, teman Pro 2. Iya gak sih? Dan teman Pro 2, buat lo yang ngikutin American Music Award tahun ini tuh persaingannya diprediksi bakal ketat banget. Jadi menarik banget ya buat dilihat siapa yang bakal bawa pulang paling banyak piala nih, teman Pro 2. Gue sih penasaran banget ya sama reaksi netizen nantinya gimana. Bakal serame apa, teman Pro 2.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, kita lanjutin lagi ngobrolin soal perkoreaan duniawinya nih, teman Bro 2. Ada ya informasi terbaru dari drama Korea, teman Bro 2, yang makin lama makin berani nih buat ngangkat cerita yang beda banget gitu dari yang biasa-biasanya. Gak melulu soal anak-anak sekolah, cinta-cintaan anak muda, tapi kali ini drama terbaru di HBO, judulnya 50s Personals, teman Bro 2, yang nyeritain kehidupan seorang, bukan seorang, orang-orang di umur 50 tahunan yang masih aktif kerja dan ngejar mimpi mereka, teman Bro 2. Jujur gue suka banget sih sama konsep kayak gini, lebih fresh gitu, lebih seger, nggak monoton itu lagi gitu. Karena kadang tuh kita ngerasa hidup harus jadi quote-unquote ya di umur tertentu gitu, padahal kenyataannya tiap orang punya waktunya masing-masing. Jadi kayak setiap waktu ada orangnya dan setiap orang punya waktunya gitu, teman Bro 2. Dan dari sinopsisnya aja, drama ini bakal nunjukin perjuangan karir, pertemanan, sampai dengan kehidupan personal yang ternyata masih relate banget dengan segala usia, teman Bro 2. Apalagi sekarang banyak juga nih anak muda yang mulai mikir soal work-life balance dan takut sama masa depan karir gitu, teman Bro 2. Jadi kayak ngelihat gambaran kalau hidup tuh nggak berhenti cuma karena usia kita

Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?

Produa FM teman terbaik kamu, teman Produa buat lo yang ngikutin Stray Kids nih, teman Produa ada kabar yang lumayan bikin sedih nih. Jadi Seungmin dipastikan nggak bisa ikut di festival Governor's Ball nih karena lagi cedera teman Produa, cedera pergelangan kaki. Jadi sementara ini dia harus fokus ke pemulihan dulu teman Produa. Kadang ya jadi idol tuh kelihatannya seru banget ya. Bisa tampil terus gitu keliling dunia, ketemu fans, punya fans di mana-mana gitu. Tapi di balik itu jadwal mereka juga padat parah nih dan fisiknya juga benar-benar dipaksa kerja terus teman Produa. Makanya pas ada kabar kalau idol cedera gitu ya, fans biasanya langsung rame-rame nyuruh istirahat dulu aja, enggak usah dipaksain gitu, baik ya. Dan jujur gue juga suka banget nih sama reaksi fans yang kalau sekarang nih makin peduli sama kesehatan artis, mau kesehatan fisik maupun kesehatan mental gitu. Karena dulu tuh banyak juga yang tetap pengen idolanya tampil gitu walaupun kondisi fisiknya lagi gak fit. Padahal istirahat juga penting banget biar tidak makin parah gitu teman Produa. Jadi kita doain aja semoga Seungmin bisa cepat pulih dan balik ke performa sedia kalanya lagi bersama dengan Stray Kids ya, dalam kondisi yang pastinya lebih sehat teman Produa.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
2: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
2: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
2: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
2: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
2: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
2: Kalau ntar-ntar mah malah jadinya gak jadi deh.
3: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

Biarlah menjadi kenangan dari Raisa featuring Ahmad Dhani, teman pro 2. Anyway, teman pro 2, gue pengen ngasih info nih. Kalau misalnya sekarang ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk wilayah Jonggol, teman pro 2. Dan AM 1242 kHz, teman pro 2. Jadi buat lo yang punya keluhan aduan terkait pelayanan publik ataupun fasilitas umum, teman pro 2, lo bisa banget nih ngaduin ke Halo RRI, teman pro 2, yang siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor. Lo bisa ngaduin itu semua lewat WhatsApp Pro 1 di 0815x4200 atau telepon ke 0251 8312 450.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Teman Bro 2, kalau ngomongin soal masa kecil teman Bro 2, pasti setiap manusia, enggak juga sih sebenarnya, tapi kebanyakan orang tuh pasti punya masa, apa, cita-cita masa kecil enggak sih? Yang kadang kalau lu inget-inget, itu lucu banget. Ada cita-cita adik gue ya, waktu kecil gue tanya mau jadi apa, dia jawab mau jadi gedung. Coba deh. Maksud gue kayak, ya, jangan jadi gedung gitu, kenapa jadi gedung? Tumbal proyek. Anyway, teman Bro 2, dulu tuh banyak banget cita-cita ya, pengen jadi astronot lah, pengen jadi pembalap, pengen jadi dokter, bahkan ada yang pengen jadi Power Ranger, teman Bro 2. Sampai ada yang mau jadi gedung kayak adik gua. Mungkin adik lu lebih aneh lagi kan, enggak tahu ya. Tapi makin gede ya teman Bro 2, banyak orang yang makin sadar kalau hidup tuh banyak plot twist-nya, teman Bro 2. So sad. Yang awalnya yakin banget nih kalau bakal kerja sesuai passion, sekarang malah sibuk ngejar deadline, mikirin cicilan, atau bahkan ada juga yang masih bingung nentuin arah hidup gitu. Masih dalam pencarian teman Bro 2, tapi ya enggak apa-apa. Menurut gue itu bukan berarti gagal teman Bro 2. Kadang cita-cita waktu kecil itu tuh bukan soal profesinya aja, tapi soal semangatnya teman Bro 2. Itu yang harus lo pertahankan dan jangan sampai padam menurut gue. Dan bisa jadi hari ini lo tetap lagi berjuang teman Bro 2 buat versi terbaik diri lo. Mungkin memang sudah tidak lagi pengen jadi presiden, tapi paling enggak selalu upgrade diri, selalu improve diri dengan cita-cita kecil atau goals-goals kecil gitu teman Bro 2. Nah teman Bro 2, gue jadi penasaran nih, cita-cita masa kecil lo dulu tuh apa sih? Dan realitanya jadi apa? Nanti kita lanjut teman Bro 2 setelah satu lagu dulu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: Bro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah ada atensi masuk nih dari teman Pro 2. Dari siapa nih? Halo RRI Bogor, gue Taya dari Bogor katanya. Cita-cita gue waktu kecil itu jadi presiden. Dulu gue suka banget dibawa jalan-jalan ke Istana Bogor buat kasih makan rusa. Nah, dulu tuh gue berpikir, kenapa harus rusa sih? Gitu. Kayak gak ada hewan lain aja di situ. Terus, ide tercetus tuh. Suatu hari kalau gue jadi presiden, gue mau ganti rusa jadi jerapah. Itu kenapa dia mau jadi presiden, teman berdua. Maksud gue kayak minimal maksimal lah. Nah sekarang realitanya gue kerja sebagai project manager distribution di salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia. Oh sombong, nggak boleh sombong ya teman berdua. kalau gue masih mau jadi presiden, mungkin sekarang foto yang dipajang di atas papan tulis tuh gue kali katanya. bisa jadi nggak ada yang tahu nggak sih, tapi emang lu udah setua itu kayak maksud gue kan jadi presiden ada minimum usianya nggak sih. Apakah sebenarnya si Taya ini sudah setua itu? Anyway, teman berdua, gue mau ngasih kabar yang agak kurang menyenangkan nih. Ada dari salah satu pendengar kita, ada dari Awan gitu yang ngabarin kalau misalnya dia kejebak macet 3 jam gara-gara konvoy bobotoh di lingkaran SSA, teman berdua. Jadi stuck, gak bisa jalan sama sekali. Titik kemacetan di Tugu Kujang gitu, dan dia bilang mohon aparat bisa membubarkan masa yang lagi konvoy. Terima kasih buat informasinya Awan di malam hari ini. Nanti kita coba koordinasikan juga sama rekan-rekan aparat gitu, untuk bisa segera diambil tindakan supaya kemacetannya bisa terurai ya, dan semoga semuanya aman gitu, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oke, kalau gitu kita lanjut dengerin lagu dulu, ada Keep You Safe dari Yahya.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

cinta luar biasa dari Anmes Kamaleng, teman berdua. Teman berdua, kita lanjutin lagi bacain requestan lagi, bacain atensi yang udah masuk dari teman berdua nih. Ada dari Rara di Cibinong yang bilang kalau dulu dia pengen jadi dokter hewan karena suka banget sama kucing gitu. Sekarang malah kerja di coffee shop katanya. Tapi tetap tiap pulang suka nyamperin kucing-kucing di depan rumah, di jalan gitu katanya. Kalau ngomongin soal cita-cita jadi dokter hewan, dulu gue juga punya nih temen yang cita-citanya jadi dokter hewan, tapi sekarang malah jadi hewannya doang. Nggak, dia jadi badut panda, teman berdua. Ya kan, bener cosplay jadi hewan ya. Oke, okay, next. Ada dari Aldi di Dermaga, teman berdua, yang waktu kecil katanya cita-citanya pengen jadi pemain bola profesional. Sekarang realitanya jadi anak EO. EO nggak tuh, IO maksud gue. Tapi tiap weekend masih main futsal rutin sama teman-teman. Iya, memang ada kadang tuh yang dulunya jadi cita-cita, sekarang tuh cuma jadi hobi aja gitu juga ada, teman berdua. Karena apa? Karena tertampar realita, teman berdua. Kalau gue sih dulu waktu kecil sempat pengen jadi penyiar radio memang, dan sekarang gue beneran jadi penyiar radio gitu. Walaupun walaupun setelah gue pikir-pikir, gue lebih pengen jadi CEO sih sebenarnya, yang nyamar jadi penyiar radio gitu. Tapi gak tercapai kayaknya, teman berdua, kalau yang itu. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi, teman berdua, setelah lagu-lagu berikut ini.

Yo, what's up teman bro 2, gue balik lagi nih. Kalau tadi kita udah bahas soal cita-cita masa kecil nih teman bro 2, yang ternyata sekarang banyak juga yang tidak sejalan ya dengan cita-citanya teman bro 2. Karena kalau makin kesini nih, ternyata banyak juga anak muda yang hidupnya nggak sesuai sama bayangan waktu kecilnya dulu teman bro 2 gitu. Dulu mikir umur 25 tuh udah mapan, udah kerja, keren gitu, hidup tenang jadi CEO, nyamar jadi penyiar itu gue. Tapi pas dijalanin malah sering overthinking gitu soal karir, hubungan, sampai dengan masa depan teman-teman berdua. Dan ternyata kondisi kayak gitu tuh ada istilahnya teman berdua, namanya quarter life crisis teman berdua. Quarter karena 25 kan. Dan menurut artikel dari Alodoc yang gue baca teman berdua, quarter life crisis itu biasanya dialami sama orang di usia 20-an ketika mulai bingung sama arah hidup dan sering ngebandingin diri sendiri dengan orang lain. Ditambah sekarang media sosial yang semakin marak teman berdua, jadi kayak lo terekspos dengan kehidupan pribadi orang lain yang mungkin kalau di media sosial jauh lebih oke daripada yang lo jalanin gitu. Tapi jangan lupa teman berdua, apa yang ada di media sosial itu adalah hasil make up. Memang hanya yang baik-baiknya yang ditampilin. Kita gak pernah tahu struggle orang-orang yang foto di depan mobil bagus gitu, foto di depan foto jalan ke kafe setiap hari gitu. Kita nggak pernah tahu struggle di hidupnya dia tuh kayak apa gitu. Kita hanya tahu sisi-sisi yang bikin kita iri. Dan itu tuh sebenarnya hal yang wajar teman berdua. Kadang hidup emang nggak berjalan sesuai dengan cita-cita masa kecil. Tapi bukan berarti perjalanan lo berhenti di situ, karena setiap orang ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya teman berdua.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Brodu FM, teman terbaik kamu. Teman Brodu, udah ada WhatsApp masuk lagi nih. Kali ini dari Dita di Bogor Barat, yang bilang, gue kira umur 24 bakal sukses dan sering healing ke luar negeri. Sekarang healing gue cuma rebahan sambil mute grup kerja. Aduh, relate lagi. Semangat Dita. Siapa tahu tahun depan Dita, kalau tidak tahun ini mungkin tahun depan. Ada lagi dari Reza di Yasmin nih, yang dulu, yang bilang dulu pas kecil pengen cepat gede karena kelihatannya bebas. Pas udah gede pengen balik lagi kayak bocah yang mikirin PR doang. Iya lagi, jujur iya. Karena entah kenapa ya, vibes waktu, jangankan waktu bocah ya, kalau waktu bocah tuh kan beda banget ya. Waktu kuliah aja, waktu kuliah tuh kayak dunia sangat menyenangkan gitu. Gue pikir stres mikirin tugas kampus tuh udah paling maksimal, ternyata itu tidak ada apa-apanya, teman Brodu. Ada lagi dari Sasa di Cilengsi yang bilang, teman-teman gue udah banyak yang kelihatan berhasil, kadang bikin insecure, tapi ya udah, gue percaya tiap orang punya waktunya masing-masing. Bener, kayak yang tadi gue bilang, setiap orang punya waktunya, setiap waktu ada orangnya, teman Brodu. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol setelah lagu-lagu berikut ini. Dek.

56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria. Yang baru di Pro 2 FM.

Prodo FM teman terbaik kamu, teman Prodo. Kalau ngobrolin cita-cita masa kecil sampai quarter life crisis tuh emang kadang bikin kita lebih aware ya. Ternyata hidup tuh gak selalu berjalan sesuai apa yang kita rencanakan gitu. Ada mimpi yang berubah, ada harapan yang harus ditunda. Bahkan ada versi dari diri kita yang ternyata beda banget sama yang kita bayangkan waktu kecil dulu gitu. Tapi mungkin itu bagian dari yang namanya pendewasaan gak sih teman berdua? Karena pada akhirnya ya, hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai tujuan, tapi siapa yang tetap jalan walaupun sempat bingung nih arahnya harus kemana. Jadi kalau hari ini lo masih berproses, masih mencari jalan, atau masih sering nanya sebenarnya gue maunya apa sih, tenang aja teman berdua, lo gak sendirian teman berdua. Anyway, ini sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Karena udah mau masuk jam 11 teman Prodo, sudah waktunya masuk ke Jazz Music teman Prodo. 1 jam cuma lagu yang akan menemani lo sampai dengan jam 12 malam nanti. Oke deh, kalau gitu gue mau ucapin banyak terima kasih buat semua pendengar Prodo FM, semua teman Prodo, dan special thanks buat pacar gue yang nemenin gue di studio malam hari ini. Happy banget. Oke deh kalau gitu, gue Adam pamit dari ruang denger lo. Sampai jumpa lagi, bye bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar? Ada Adam lagi nih yang akan menemani pagi hari lo teman Pro 2 di hari Minggu ini, Minggu pagi ini. Tapi seperti biasa teman Pro 2, gue baru akan membagikan informasinya nanti di jam 6 pagi teman Pro 2. Karena dari jam 5 sampai dengan jam 6 bakal ada jazz music yang menemani lo, tentunya dengan lagu-lagu pilihan Pro 2 FM. Oke, sebagai lagu pembuka ada dari Perunggu dengan Pastikan Riuh Akhir Malammu teman Pro 2. Langsung aja kita dengarkan dan nikmati bersama teman Pro 2. So, sit back, relax, and enjoy the show.

menentukan kualitas masa depan kamu. Yang utama harus kamu lakukan di pagi hari, pertama, bersyukur. Ketika bangun tidur, jangan gosok gigi dulu. Jangan mandi dulu, apalagi nih, cek status di media sosial kamu. Ada banyak hal yang harus kamu syukuri, bahwa tanpa sadar, hari ini kita masih bisa bernafas dengan mudahnya. Ada banyak di luar sana yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen.

menyelesaikan pekerjaan yang kamu miliki. Sekecil apapun hal yang kamu miliki saat ini, bersyukurlah. Hidup itu bukan untuk kamu tangisi, tapi hidup ini untuk kamu syukuri dan kamu perjuangkan.

0: apa Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
0: Loh, kok jadi ngeramein diri kamu sendiri sih, Nan?
1: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja. Abis aku capek gagal terus.
0: Nan, yang kamu lakuin itu bukan introspeksi diri. Ini tuh namanya self gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh Nan, kalau misalnya di tahap serius bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
1: Terus aku harus gimana ya?
0: Kamu kan udah usaha juga gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
1: Oke, fine Lydia.
0: Udah, mending kita makan dulu aja yuk.
1: Iya deh, lapar.

Kulakukan semua untukmu dari Eran, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, selamat datang kembali di Pro 2 FM, teman terbaik kamu di pada pagi ini. Masih barengan sama gue, Adam, teman Pro 2 yang siap menemani pagi hari lo sampai dengan jam 10 nanti. Tentunya dengan informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak yang akan gue ketengahkan ke ruang dengar lo, teman Pro 2. Kita mulai dari... Kalau mulai langsung dari info kayak kurang seru, teman Pro 2. Kita mulai dari lagu-lagu enak dulu deh. Gue mau muterin lo satu lagu enak nih dari Lala Huta featuring Tuan 13 supaya pagi lo lebih semangat. Ada Selamat Pagi, teman Pro 2.

0: Wah, ikan bakarnya udah datang nih. Makan ah.
1: Woi, langsung makan aja. Dasar jorok. Cuci tangan dulu kali.
0: Ah, males. Ribet. Lagian, tangan gue kan masih bersih.
1: Kelihatannya doang bersih. Kuman-kumannya gimana? Kena diare baru tahu rasa lo. Lagian siapa yang bilang ribet sih? Ayo, kita cuci tangan dulu. Nih, gak ribet kok. Basahin telapak tangan dengan air mengalir. Oke. Ambil sabun secukupnya. Usap dan gosok di kedua punggung tangan bergantian. Jangan lupa, jari-jari dan sela-sela jari juga dibersihin. Dan yang terakhir, jangan lupa pergelangan tangan juga dibasuh. Udah deh, gampang kan? Cuma 1 menit terhindar dari penyakit. Gak ribet kan?

0: ini.
1: Cuhaini cuaca hari ini, gimana cuaca pagi hari ini di daerah lo teman Pro 2? Di sini lumayan cerah, lumayan bersinar matahari, walaupun nggak merah-merah banget ya. Masih agak tertutup awan teman Pro 2, tapi paling enggak masih ada cahaya yang masuk nih ke studio di Pangrango 34 Bogor teman Pro 2. Kalau gitu, supaya lebih pasti, supaya lebih jelas, gimana kalau kita dengerin aja rekan prakirawan kita dari BMKG teman Pro 2.
2: Selamat pagi pendengar RRI, kami hadir kembali menyampaikan informasi perakiran cuaca beberapa wilayah, kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan saya Mirna, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Bagi Anda yang akan beraktivitas di weekend ini, pastikan selalu memperhatikan kondisi cuaca ya. Pada pagi hari, kondisi diperkirakan berawan hingga berawan tebal, menjelang siang berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Jawa Barat. Pada siang dan sore hari, berawan tebal, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Dan berpotensi hujan sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Pada malam hari diperkirakan kondisi cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta. Pada dini hari, kondisi diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta. Suhu pada hari ini diperkirakan di 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal antara siang hingga sore hari di sebagian besar wilayah Jawa Barat. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Barat hari ini. Tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Kak Mirna tadi atas update informasinya. Dan semoga update perakiran cuaca di pagi hari ini bisa ngebantu lo teman Pro 2 untuk menyusun aktivitas pagi hari ini. Oke, kalau gitu kita lanjutin dengerin lagu-lagu enak dulu. Sekarang ada One in Million dari T5 Big Family.

0: Begini.
1: Begini. Berita pagi ini.
2: Radio FM teman terbaik kamu. Berita pagi ini ada kabar dari performa indeks saham gabungan atau IHSG yang disebut menjadi salah satu yang terburuk dibanding indeks saham negara lain sepanjang tahun 2026 nih teman Radio 2. Jadi dalam data dari Bloomberg itu IHSG tercatat melemah sekitar 12% dari awal tahun sampai dengan 22 Mei 2026 gitu. Penurunan ini membuat posisi IHSG berada di bawah sejumlah indeks saham negara lain di kawasan Asia maupun global teman Bro 2. Dan kondisi ini katanya dipengaruhi sama keluarnya dana asing dari pasar saham Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan nilai tukar rupiah teman Bro 2. Gimana nih ini kabar yang kurang mengenakan buat lu terutama yang punya saham ya di IHSG ini teman Bro 2. Jadi kayak tapi mungkin kalau kata Purbaya kan kemarin rupiah akan segera membaik nih di apa namanya dalam waktu dekat bisa sampai kembali ke 15.000 dan mungkin ini juga bisa mengembalikan gitu performa indeks saham gabungan atau IHSG teman Bro 2. Kita doain aja yang terbaik untuk Indonesia kedepannya.

Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?

Yo, what's up teman berdua? Gue mau nanya dong sama lo nih, hari ini hari apa ya teman berdua? Hari Minggu ya. Jadi hari ini teman berdua tanggal 24 Mei itu diperingati sebagai World Schizophrenia Day atau Hari Schizophrenia Sedunia teman berdua. Jadi peringatan ini tuh dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gangguan mental skizofrenia teman berdua. Sekaligus mengurangi stigma yang masih sering muncul di lingkungan sekitar. Dan World Schizophrenia Day juga menjadi momen nih untuk mengedukasi masyarakat bahwa skizofrenia itu bukan cuma sekedar halusinasi, tetapi kondisi kesehatan mental yang membutuhkan dukungan, perhatian, dan penanganan yang tepat. Jadi udah gak boleh lagi kalau ada orang yang terindikasi skizofrenia malah dijadiin bahan lelucon gitu, malah dikata-katain, itu sangat tidak baik, sangat tidak patut teman berdua. Jadi gak boleh lagi kayak gitu teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di pagi hari ini. Bersama saya Adam dan inilah Info Pro 2 selengkapnya.